Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Malaysia akan terus memastikan dasar tenaga dan kerangka kawal selia negara berkembang seiring dengan perubahan tren ekonomi dan industri global. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah Yusof, usaha itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik hijau. Khususnya daripada syarikat multinasional, pusat data, industri elektrik dan elektronik ENE, sektor pembuatan berteknologi tinggi serta perniagaan berorientasikan ekspor. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, agenda peralihan tenaga kini bukan lagi sekadar berkaitan alam sekitar, sebaliknya turut melibatkan aspek daya saing ekonomi, pelaburan berkualiti tinggi, pembangunan industri, keselamatan tenaga serta ketahanan negara. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 di seluruh Semenanjung bermula 1 Jun dijangka memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan jumlah ekspor minyak sawit negara. Pada masa yang sama, membantu menyokong industri sawit tempatan dan mempercepat agenda hijau negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 dibuat secara terancang selepas mengambil kira kesiapsiagaan industri, bekalan dan infrastruktur sedia ada. Analisis terperinci telah dilakukan termasuk dari segi kapasiti bekalan minyak sawit negara untuk memastikan ekspor komoditi berkenaan tidak terjejas. Cadangan Penubuhan Ombudsman Malaysia, langkah baik dalam memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC, Tan Sri Dr. Ismail Bakar berkata, ia juga berperanan mentransformasikan mutu perkhidmatan awam agar lebih cekap dan responsif terhadap keperluan rakyat.
1: Prinsip justice delayed is justice denied harus sentiasa menjadi pegangan utama kita dalam menerjemahkan amanah kepimpinan. Oleh itu, dalam menangani sebarang pelanggaran integriti dan salah laku, keadilan mesti ditegakkan dengan segera dengan menggunakan peraturan serta saluran sedia ada tanpa perlu berlengah atau sekadar menunggu proses yang berpanjangan.
0: Menurut Tan Sri Dr. Ismail, ketika ini Ombudsman Malaysia masih dalam peringkat pembuatan rang undang-undang. Setelah diluluskan di Parlimen, ia dijangka akan mula beroperasi tahun depan. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan berbanyak doa dan amal ibadat demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi melalui hantaran di akaun X turut menitipkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji mabrur. Bagi yang pulang ke kampung sempena dengan sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah SWT.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Embasmen Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Lagu daripada Hermantino, Aku Masih Setia. Tetap di sini, setia menemani saudara sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang sudah pukul 9.41 minit pagi. Terima kasih yang juga tetap setia mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Baik, ada di antara kita yang suka bersenam pagi-pagi tetapi menggunakan jalan raya sebagai trek senaman. Menjaga kesihatan melalui aktiviti berjoging atau bersenam sememangnya amalan yang cukup baik. Tapi aspek keselamatan tidak boleh diabaikan. Jalan raya bukan lokasi yang sesuai untuk aktiviti riadah kerana risiko kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Terutamanya ketika waktu malam, hujan ataupun di laluan yang sibuk. Dan orang ramai disarankan untuk memilih kawasan yang lebih selamat seperti taman rekreasi, trek jogging ataupun stadium bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Selain itu, saudara, sentiasalah peka dengan keadaan sekeliling, memakai pakaian berwarna cerah atau reflektif serta mengelakkan penggunaan fon telinga pada tahap bunyi yang terlalu kuat ketika bersenam. Ingat selalu, keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain adalah tanggungjawab bersama. Kesihatan itu penting, tapi keselamatan itu lebih utama.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Ha, salam manisku, salam kasih sayang untuk semua. Saya masih lagi di sini menemani saudara sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dan sekejap lagi lagu-lagu menggamit kenangan akan terus ke udara. Dan yang menantikan nostalgia di Klasik seperti biasa pukul 11 pagi hingga 12.30 hari. Lagu-lagu rakaman Perhitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik. Dan terima kasih juga kepada rakan kerabat Radio Klasik yang sentiasa setia singgah ke laman-laman media sosial kami. Terutamanya yang ada di talian WhatsApp kami. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa mendengarkan Radio Klasik, yang sentiasa bagi kata-kata semangat. Kak Mas dari Alor Star yang menanti kiriman kata-kata hikmah daripada rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang lain. Terima kasih juga kepada Pak Lung Krau dari Bentong Pahang, katanya mendengarkan Radio Klasik sentiasa, dan kadang-kadang ada juga lagu-lagu yang disiarkan sangat jarang didengar, tapi bila sekali dengar tu terasa indahnya memori. Baik, kita indahkan lagi memori dan kita indahkan lagi hari yang cukup indah ini. Dan hari ini juga saudara yang menantikan wukuf di Arafah, dan sesungguhnya hari ini ada juga yang berpuasa hari Arafah. Dan kita mengharapkan semoga hari-hari yang kita lalui hari ini, esok dan hari-hari seterusnya adalah hari-hari terbaik buat kita.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Nantikan drama khas bersempena dengan program budaya Tiga Serumpun, RTM, RRI dan RTB. Drama berjudul Kulamar Kau di Depan Kaabah, 27 Mei 2026, 12:30 hari. Dan siaran ulangan pada 28 Mei 2026, 3 petang. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Ya, mengapa perlu kita bersengketa kalau kita boleh berbaik sangka? Terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik ketika ini. Sudah pun 10:10 minit pagi. Dan hari ini, macam biasa, lagu-lagu menggamit kenangan terus sentiasa berkumandang. Terima kasih Kak Roy dari Kampung Tualang Rimau, Johor, Negeri Sembilan. Terima kasih juga dari rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang lain. Cik Dahlan Nayan dari Teronoh Perak, dari Kampung Baru Bali, Teronoh Perak. Radio Klasik menggamit kenangan radio nombor 1 di hati saya. Mendengarkan Radio Klasik di frekuensi 88.3 MHz. Terima kasih banyak yang hantar juga ucapan kepada rakan-rakan yang lain. Salam Aidil Adha. Terima kasih juga untuk Acik Auni ataupun Acik Sharifah dari Kajang, Selangor. Selamat pagi hari Selasa katanya. 9 Zulhijjah hari ini bersamaan 26 Mei 2026. Salam Aidil Adha yang bakal menjelang, selamat bertugas diucapkan kepada yang tak balik cuti raya. Tak apa, ini giliran kita. Kita beri peluang kepada rakan-rakan yang lain untuk balik raya. Nanti kita ambil giliran pula . Baik, Dugaan Dunia, lagu rakaman tahun 1975 daripada Dahlia Ahmad. Lagu ini saudara ciptaan Eddie Nur Ali.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 10.45 minit pagi waktu ini. Dan seperti yang saya war-warkan tadi, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan. Dan pagi ini, saya bersama dengan eksekutif pemasaran NESQ Resources, Encik Azman. Berseri-seri hari ini. Saya tak tahu kenapa, tapi bila masuk je tadi, memang auranya lain macam. Mungkin aura Aidil Adha, Encik Azman.
1: Baik, terima kasih kepada Nisma. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan kami NESQ Parti Sarang Burung Walet, dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan kepada pelanggan-pelanggan yang saya rindui, yang saya cintai, yang saya sayangi, InsyaAllah lah, tinggal lagi beberapa jam saja untuk kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan InsyaAllah semoga setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi asbab keberkatan, ketenangan hati dan rezeki yang melimpah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Baiklah, hari ini ada sesuatu lagi yang menarik. Nah, kemarin kita datang waktu petang. Hari ini kita datang pada pagi. Waktu pagi. Mungkin pendengar-pendengar yang sekarang ini nak tahu apa promosi yang NESQ nak korbankan pada hari ini. Memang kebanyakannya, ya, Anisma?
0: Ya. Yeah.
1: NESQ akan korbankan segala-galanya. Bukan sehari ataupun bukan hari-hari. Minta maaf, bukan hari-hari. Tapi untuk hari-hari korban ni, memang kami niat mulia kami adalah lebih kepada nak bersedekah kepada pelanggan-pelanggan setia kami. Dan juga kepada pendengar-pendengar yang baru saja nak tahu khasiat serta manfaat minuman sarang burung walet NESQ ini. Sebenarnya banyak, sejak azali lagi, daripada zaman orang dulu-dulu lagi, memang mereka ni semua dah guna dah teknologi perubatan tu, memang dah ada. Tapi ada juga setengah daripada golongan kita masih lagi mengamalkan minum herba, kan, makanan-makanan sarang burung walet ini. Dan insyaAllah tuan-tuan, apa yang kami nak berikan ini adalah sesuatu yang menarik. Bukan saya bagi tahu, tapi dah beribu-ribu orang di luar sana yang dah menggunakan produk NESQ. Nombor satu pilihan kita. Kenapa saya cakap nombor satu? Produk yang berhasiat, produk yang berkualiti, produk yang terjamin kebersihannya dari segi pembuatannya, yang mendapat kelulusan, yang selamat diminum dan dimakan, dan juga mendapat sijil halal, kan. Jadi tak jadi masalah untuk kita nak rasa ragu-ragu. Ini yang sangat baik untuk anda semua. Dan juga kepada yang tuan-tuan yang mungkin ada masalah penghadaman, masalah dalam perut kita, pembuangan ataupun masalah sistem saraf dalam tubuh badan kita, rasa badan ni tak boleh nak berdiri lama lah Nisma. Rasa macam penat sangat, rasa macam nak baring saja, kan. Lepas tu pula bila dah buat kerja, rasa macam badan ni tak selesa. Kita nak cergas, kita nak rasa badan yang sangat sangat semangat dalam usia kita sekarang, tuan-tuan. Bagi saya, keperluan untuk minuman tambahan, ya, bukan ubat, tapi minuman tambahan, solusi utama untuk kita tingkatkan kembali tenaga dalaman kita supaya kita rasa hebat diri kita. Kita rasa strong. Dan bila kita rasa badan kita ni cukup selesa dengan kesihatan kita, sempurna, kan, jadi kita rasa nak buat apa saja, kita rasa macam alhamdulillah, senang je, selesai urusan tu. Tapi kalau kesakitan tu menghantui diri kita, tak pasal-pasal engkau nak marah isteri kau, nak marah anak kau, emosi.
0: Betul.
1: Jangan emosi, tuan-tuan. Dengan adik-beradik, dengan isteri, dengan anak-anak, jangan emosi. Walaupun kita faham, sakit tu kadang-kadang kita tak minta. Tapi memang kalau tak jaga dengan baik, itulah kadang. Kerap seminggu sekali nak batuk, seminggu sekali nak demam, tak boleh nak keluar sana, tak boleh nak gini. Kenapa, Mat, tak pergi kenduri tu, ha? Tak boleh lah. Aku ni kerap rasa macam pening kepala lah. Badan ni berat, kepala ni berat je, macam nak tidur je, kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita ikhtiar sehat bersama minuman tambahan sarang burung walet keluaran daripada NESQ. Dan untuk promosi Hari Raya Korban, apa yang NESQ nak korbankan hari ini? Kami nak bagi kepada 5 pemanggil bertuah dengan tak perlu nak bayar promosi kita. Bayar wang penghantaran saja.
0: Percuma.
1: Kami nak bagi percuma. Betul. Kami nak bagi percuma untuk 5 orang. Bermula pemanggil yang nombor 30, 60, 90, 120 dan 150. Kita nak buka hari ini untuk 150 orang sahaja pemanggil dan dengar betul-betul apa yang kami nak korbankan produk pada hari ini. Okey, Anisma, yeah. 375 ml. Yeah? Mm. Harga pasaran kita RM180. Tapi untuk hari ini kita nak bagi kepada tuan-tuan yang mendengar waktu ini, kita nak bagi sebanyak 13 botol. Ha, kalau kita kembali kepada sekolah, 13 botol darab dengan 180 dah ribu-riban. Ha, dan untuk hari ini tuan-tuan, tak perlu nak bayar dengan kita ribu-riban, hanya dengan RM300 saja.
0: RM300?
1: 1,180. Aha. Kalau 2, 360. Mm. Kita potong 60. Mm. Maknanya beli 2 percuma 11. Logik dek akal ke Nisma? Oi.
0: Aduh.
1: Tak logik kan? Ha, hanya dekat NHQ saja yang nak korbankan produk ini. Dan kami korbankan harga untuk anda sempena Hari Raya Aidiladha ini. Oh, nama pun berkorban. Ha, bukan hari-hari. Setahun sekali. Dan tuan-tuan boleh terus buat tempahan atau hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun boleh WhatsApp di talian 016-200-4348. Jadi saya tak nak buka lama-lama, nanti ada orang nak apa, asah apa, pisau semua kan, sampai pukul 5 petang saja.
0: 5 petang hari
1: ini, ya, sampai 5 petang.
0: Baik, jadi kepada saudara boleh telefon sekarang, boleh
1: sekarang boleh.
0: Baik, tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Ramlah Ram, Selamat Hari Raya.

0: Alright, saudara, kita masih lagi bersama-sama dengan Encik Azman Hamid bersama Nescu Resources. Hari ini memang harga runtuh kebabum .
1: Ya, betul. Jadi kepada tuan-tuan, saya ulang lagi sekali. Untuk 5 pemanggil bertuah, tak perlu nak bayar RM300 dengan kita. Hanya bayar wang cas penghantaran saja. Yang mana bertuah menjadi pemanggil nombor 30, anda akan dapat secara percuma 13 botol Nescu, minuman sarang burung walet untuk anda. Nombor 30, 60. Jadi kita 30, 30, 30, 30. Sampai 150 saja. Hari ini kita buka untuk 150 pelanggan saja. Tuan-tuan, saya bukan nak tipu . Sekejap saja. Jap-jap lagi sekarang ni dah dekat pukul 11, pukul 12 lagi dah sampai 100 lebih dah. Jadi yang mana dengar pada waktu ini yang terlepas nombor promosi ataupun nombor talian untuk tempahan, tuan-tuan ambil sekarang, telefon dahulu ataupun miss call. Saya tahu memang panggilan akan hangat. Panggilan akan sesak. Tak apa, WhatsApp ataupun telefon di talian kami 013-245-5548. 013-245-5548 atau 016-200-4348. Jadi 150 orang ni kita bagi 5 orang secara percuma. Tak perlu bayar. Jangan risau tuan-tuan. Kita akan telefon semula. Mana tahu rezeki hari raya korban. Kan? Dapat 13 botol. Kalau ikutkan harga asal ni memang mahal lah. 10 botol saja dah RM1,800.
0: Yeah.
1: Tapi ni 13 botol. RM2,000 lebih. Hanya dengan RM300 saja tuan-tuan. Tunggu apa lagi? Ada orang tanya khasiat selain daripada melancarkan perjalanan darah dan tubuh badan kita. Apa lagi khasiatnya? Ia mencantikkan kulit luaran kita. Yang mana nak nampak berseri-seri, yang mana nak nampak wajahnya macam kulit anjal-anjal. Saya bukan nak tipu. Ada satu cerita ni, makcik dekat Rawang datang semata-mata nak cerita, datang ke Seremban semata-mata nak cerita, "Cik Man, saya kena ngorat.
0: Amboi.
1: Saya ni dah nenek. Saya kena ngorat lagi." Kenapa? Anak dia cemburu. Rupanya mak dia minum Nescu. Dia memang kolagen yang sangat tinggi ni, dia akan, orang kata, kulit kita ni jadi lembab. Lepas tu kulit kita ni nampak anjal, nampak bersih. Kalau untuk ibu mengandung pun boleh makan. Tak jadi masalah. Esok anak, cantik kulit kau ya. Apa yang diamalkan? Saya nak kongsi sebab, ini bukan ubat, tapi makanan tambahan yang tinggi dengan nutrisi kolagen, membantu untuk meningkatkan tenaga kita, yang mana ada malam rasa tak boleh nak bekerja, rasa macam mengantuk kan. Dan dia juga, Anisma, mampu bagi kenyang. Jadi secara automatik kita rasa macam makan tu sikit-sikit je. Automatik kita diet. Ini yang sangat seronok saya nak ceritakan. Ada juga di kalangan pelanggan kami yang sebelum ini terbaring dekat tilam sekian lama, ada masalah saraf kan, tak boleh nak urus diri, duduk dekat kursi roda. Dan insyaAllah mungkin sebab daripada produk ini, dengan izin Allah SWT, kita ni kena berusaha. Jangan duduk diam je, kata boleh baik lah. Apa pula tak boleh baik? Memang boleh baik tuan-tuan, tapi dia ambil masa. Tapi elok kita kena cegah dahulu. Bila penyakit tu yang satu dah duduk dalam badan kita, takkan kita nak bagi 2-3 duduk lagi dalam badan kita. Kita kena ada satu benteng pertahanan untuk tahan semua penyakit-penyakit luar ni nak masuk dalam tubuh badan kita. Dalam usia sekarang ni, kita faham tuan-tuan, dengan cuaca keadaan luar sekarang ni, elok kita amalkan minum minuman sarang burung walet ini. InsyaAllah ia akan membantu serba sedikit untuk meningkatkan tenaga dalaman kita. Dan untuk promosi hari ini, ingat ya, saya buka sampai 150 orang saja, sampai jam 5 petang. Ingat, okey? Untuk penghantaran ada sedikit cas penghantaran. Dan yang lebih baiknya, kami nak korbankan 5 pemanggil. Bukan nak korban 5 panggil. Kami nak bagi secara percuma. Kita nak korbankan hak produk kita. Kita nak bagi secara percuma untuk pemanggil yang ke-30, bermula 30, 60, 90, 120 hingga 150. Okey, tak perlu nak bayar jumlah harga produk, bayar cas penghantaran saja. Jadi cepat telefon kami di talian 013-245-5548.

0: seronok. Betul tak Nisma? Ada orang hartanya banyak tapi badan sakit. Aduh. Tak boleh nak buat apa. Duduk menung aja. Kereta banyak tak boleh nak bawa. Jadi insyaAllah tuan-tuan, di akhir masa ini saya nak doakan untuk anda dan kami di NSQ ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk anda. Dan jangan lupa dapatkan promosi hari ini. 13 botol RM300 dan juga ada 5 pemanggil yang bertuah akan dapat secara percuma sahaja. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, waktu sekarang tepat pukul 11 pagi.

0: Lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, terus nanti dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
3: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
2: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
4: Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Ah, itu dia, ada lagi suara Cik Azman. Baik, 11:02 ketika ini. Baik, waktunya saudara kita akan dengarkan lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik. Lagu-lagu yang sentiasa malar segar. Lagu-lagu yang hanya ada di Radio Klasik sahaja. Kita ada lagu Pemuda Zaman Sekarang, juga Ikatan Kasih Dua Jiwa, Rindu Asmara, Manusia Miskin Kaya, Melati Bersiram, Gitar Berbunyi, Siput Manja, dan banyak lagi. Lagu-lagu selama satu jam ini akan terus berkumandang irama tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Dan sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. Salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Salam Aidil Adha untuk semua. Salam penuh kesyukuran, salam salam kasih sayang untuk semua, dan mengharapkan semoga pengorbanan yang kita lakukan adalah pengorbanan yang tidak sia-sia. Pengorbanan yang kita lakukan untuk yang tersayang adalah pengorbanan yang cukup ikhlas. Dan kita syukuri dengan pengorbanan yang kita terima daripada mereka juga yang tersayang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Kenangan muzik jiwa khas istimewa sempena Hari Raya Aidiladha menanti saudara. 27 Mei 2026, 9.15 minit pagi. Bersama DJ Syazmil Izwan dari Radio Klasik dan DJ Zura dari Harmoni FM. Dua benua menyatukan kita semua. Kenangan mengusik jiwa.

0: telefon boleh.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

dengar saya nyanyi laguku ini, lagu samba untuk menghibur hati. Menarilah bersenang-senang hati, jangan lengah, janganlah tunggu masa lagi. Menari tandanya bersuka hati, hilang segala rindu di hati.

dengar saya nyanyi laguku ini, lagu samba untuk menghibur hati. Menarilah bersenang-senang hati, jangan lengah, janganlah tunggu masa lagi. Menari tandanya bersuka hati, hilang segala rindu di hati. Samba irama.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari buat pendengar setia Radio Klasik. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Terima kasih buat rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani saudara bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan saya pula akan menyambung tugasannya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang penuh nostalgia dan kenangan. Pertemuan hari ini 20 Mei 2026 hari Selasa bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini merupakan hari Arafah. Semoga semua yang sedang dengarkan ketika ini berada dalam keadaan sihat, tenang dan sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, waktu sebini mungkin ramai yang sedang menyediakan juadah untuk tengah hari, mungkin yang masih berada di pejabat meneruskan tugasan yang ada, dan mungkin juga dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Saya doakan semoga saudara selamat sampai, dipermudahkan segala urusan. Saya akan terus menemani perjalanan saudara dengan lagu-lagu indah dan lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dan nostalgia. Jadi ayo kita terus berhibur di Wirama Klasik.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Lagu daripada Datuk Yusni Hamid, mursi lagu Di Desa Atau Di Kota. Tak kisahlah kita beraya di mana, di desa ataupun di kota. Yang penting kita bersederhana dan dapat berkumpul bersama keluarga tercinta. Mungkin ramai yang belum lagi pulang ke kampung, mungkin selepas habis tugasan baru pulang ke kampung. Sebelum memulakan perjalanan jauh, jangan lupa untuk periksa kereta dahulu. Tayar, brek, minyak hitam, lampu, semua ni penting untuk keselamatan sepanjang perjalanan. Ramai yang terlalu fokus nak balik cepat, nak sampai cepat, tapi terlupa untuk periksa keadaan kenderaan. Jadi periksa dahulu keadaan kenderaan, yang mana masih sempat lagi ni, supaya tiada apa-apa yang berlaku dalam perjalanan. Baik saudara, selepas ini tepat pukul 12.30 minit tengah hari, kita akan bersama dengan segmen tajaan selama 15 minit. Sementara itu, kita berhibur dahulu lagu daripada Datuk DJ Dave, Di Desa Kasihku Tertumpah. Terus menggamit kenangan, Radio Klasik.

0: Baru berlalu lagu dendangan Dato' Ahmad Jaiz dan Datin Rafi Ambuang merusi lagu Mengikat Janji. Lagu diterbitkan sekitar tahun 1969, hasil ciptaan Kasim Masdo dan dimuatkan dalam album Juwitaku Sayang. Baik saudara, baru berlalu lagu dendangan Dato' Ahmad Jaiz dan Datin Rafi Ambuang merusi lagu Mengikat Janji. Lagu ini hasil ciptaan Kasim Masdo dan dimuatkan dalam album Juwitaku Sayang. Baru saja menghiburkan saudara di Wirama Klasik. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Kota Kinabalu, Sabah, masuk waktu solat fardu zuhur pada pukul 12:15 tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12:18 tengah hari, Kuching Sarawak 12:40 tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu zuhur daripada kami di Radio Klasik. Dan selepas ini kita akan nantikan rancangan tajaan selama 15 minit, jadi nantikan siarannya.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaan-Nya. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizaldin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5:30 petang, istimewa di Radio Klasik

0: Baik saudara, seperti yang saya war-warkan sebentar tadi, sekarang kita akan ikuti segmen tajaan bersama-sama untuk tengah hari ini. Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran DCM Health Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Dizi Mutia?
0: Sihat, Alhamdulillah. Sihat ke Puan?
1: Alhamdulillah, sihat juga.
0: Pastinya untuk hari ini ada sesuatu yang istimewa buat pendengar setia Radio Klasik. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh buat semua pendengar Radio Klasik yang setia bersama saya pada tengah hari yang penuh keberkatan ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Hari yang cukup istimewa kerana esok insyaAllah umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Yeah. Hari yang mengingatkan kita tentang pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Mm-hmm. Mesti ramai yang sedang sibuk membuat persiapan terakhir kan. Sonok, tiba musim perayaan macam ni. Rumah yang biasanya sunyi mula dipenuhi gelak tawa kan. Dapur yang selalu tenang mula sibuk dengan bunyi periuk dan kuali. Memang meriah. Tetapi dalam keseronokan membuat persiapan raya ni, jangan lupa bertanya kepada diri sendiri. Yeah. Macam mana keadaan badan kita hari ni? Masih cergas atau bertenaga? Atau sebenarnya badan dah mula rasa letih selepas beberapa hari sibuk membuat persiapan? Kadang-kadang kita ni terlalu fokus kan memastikan semuanya sempurna untuk keluarga sehingga terlupa nak jaga diri sendiri.
0: Baiklah,
1: ramai pelanggan kami memilih untuk menjadikan produk kami ini sebagai amalan harian mereka. Jadi, puan-puan perempuan, hari ini saya nak buat satu cerita tentang minuman kesihatan yang bukan calang-calang, iaitu pati sarang burung walet Perfai 4 dalam 1. Jadi, bila dengar nama Perfai, terbayang mutiara kan. Mutiara ni benda berharga, mahal nilainya, indah dipandang. Sama jugalah dengan Perfai ni. Bukan sekadar minuman biasa, DJ. Tapi minuman berhasiat hasil gabungan 4 bahan utama seperti delima, rozel, madu dan sarang burung walet. Kalau kita sebut satu-satu bahan tu memang dah rasa macam wow. Ini kan pula digabungkan dalam satu botol kaca yang cantik. Isi padunya 325 ml. Memang nampak eksklusif. Rasa pun memang sedap. Masam manis seimbang aja. Yang menariknya, ramai pelanggan yang mengenali Perfai ni melalui siaran Radio Klasik ini. Okey, tuan-tuan perempuan. Perfai ni ada kebaikan dan ada manfaatnya. Kebaikan dia dibuat daripada bahan semula jadi yang berkualiti lah. Okey, kilangnya pun bertaraf GMP. Perfai juga ada kelulusan daripada pihak berwajib. Jadi minum tanpa was-was dan setiap kali kita teguk tu sebenarnya ada banyak manfaat yang tubuh kita ni sedang terima. Okey, bukan sekadar untuk orang yang sakit sahaja. Perfai ni boleh diamalkan oleh semua. Kanak-kanak tak umur 3 tahun, remaja, dewasa, orang tua, lelaki, perempuan yang tengah sihat pun boleh teruskan minum. Sebab apa? Sebab ia bertindak bukan hanya untuk merawat bila sakit tapi untuk mengekalkan kesihatan tubuh kita supaya tak mudah jatuh sakit lah. Okay? Jadi cuba bayangkan bila kita konsisten amalkan Perfai, perlahan-lahan sistem pencernaan kita ni jadi lebih teratur. Okay? Kalau selalu rasa kembung, susah nak buang air besar, insyaAllah ia akan jadi lebih mudah dan selesa. Bila perut dah terjaga, badan pun rasa ringan, tak serabut, kepala pun lebih tenang. Bagi yang selalu sakit lutut, sendiri rasa lenguh-lenguh bila bangun pagi tu, jangan risau tuan-tuan perempuan. Perfai ni bantu kurangkan rasa sengal dan lenguh. Itu sebab kandungan dalamnya membantu melancarkan peredaran darah kita dan bagi tenaga tambahan. Dari nak bangun pun susah, lama-lama boleh bangun dah dengan lebih mudah. InsyaAllah, okey? Buat mereka yang ada masalah tekanan darah naik turun, kolesterol tinggi, gula dalam darah tak stabil, Perfai ni insyaAllah jadi ikhtiar untuk bantu kawal semua itu. Dia tak ganti ubat hospital tau. Tapi dia bertindak dari dalam, bantu bagi tubuh kita ni lebih seimbang. Macam saya selalu sebut, ubat tetap ubat tapi ikhtiar kita ni penting untuk bagi badan peluang pulih secara lembut. Okay? Manfaat lain yang ramai dah rasa iaitu kulit kita ni lebih berseri-seri. Ini memang bonus lah. Okay? Bukan wanita sahaja. Lelaki pun bila minum Perfai ni kulit nampak segar, tak kusam dah. Sebab apa? Sebab kandungan dalam Perfai bantu buang toksin, tambah nutrien, jadi kesan dia memang jelas terasa. Yang paling saya suka nak kongsi, Perfai ni juga bantu kuatkan sistem imun. Sekarang ni musim macam-macam penyakit kan, virus sana sini, anak-anak pun senang jatuh sakit. Dengan amalan Perfai, insyaAllah tubuh kita ni lebih kuat melawan penyakit. Jadi bukan sahaja untuk kita, malah anak-anak pun boleh amalkan. Dia cuma ikut sukatan yang betul. Jadi bila kita kupas manfaat satu-satu ni, kita nampak bahawa Perfai ni bukan produk biasa-biasa. Okey, ia adalah minuman kesihatan yang berbaloi dijadikan amalan harian. Sama ada kita nak pulih dari sakit, nak cegah sebelum sakit, atau nak kekalkan tenaga dan kecantikan. Perfai insyaAllah jawapannya. Baik, tuan-tuan dan puan, sempena Aidiladha yang bakal tiba esok ni, kami bawakan promosi khas untuk anda dan keluarga. Disebabkan sambutan yang sangat menggalakkan sebelum ini, kami teruskan lagi tawaran istimewa ini supaya lebih ramai dapat mengambil peluang. Okey? Seperti minggu lepas, kami ada dua pakej pilihan, iaitu pakej A, 3 botol Perfai hanya RM100. Ah, 3 botol RM100 aja. Package B, 12 botol Perfai hanya RM300. Ah, dia paling menarik. Kedua-dua package ini didatangkan dengan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Okey? Kalau anda baru nak mencuba, boleh mulakan dengan package A. Kalau anda dah biasa amalkan atau nak berkongsi dengan ahli keluarga, package B memang pilihan yang lebih menjimatkan. Ah, promosi pun tamat jam yang petang ini. Kami alu-alukan tempahan daripada pendengar setia. WhatsApp atau call nombor ini 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi. 014-988-2436. Siapa cepat, dia dapat kesihatan dulu. Baiklah DJ, kita berehat sebentar dan kembali selepas ini.
0: Baik saudara, kita berehat sebentar dengan lagu Hari Raya.

0: Kembali di segmen Tajaan Baik Saudara untuk tengah hari ini, kita masih bersama dengan Puan Nurul Ain untuk tawaran istimewa.
1: Terima kasih DJ kita yang setia bersama sekarang ini. Mm-hmm. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang baru sahaja buka radio, alhamdulillah anda masuk pada waktu yang tepat. Sebab sekarang ni kita tengah borak tentang minuman kesihatan yang jadi sebutan ramai, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1. Ramai dah cuba, ramai dah rasa kesan baiknya, dan hari ini ada rezeki besar untuk pendengar-pendengar Radio Klasik. Bayangkan anda boleh dapatkan Pelfai dengan tawaran paling berbaloi sempena promosi Aidiladha yang sedang berlangsung sekarang. Kami ada menyediakan dua pakej pilihan yang boleh dipilih mengikut keperluan dan bajet masing-masing. Okey, pakej A, 3 botol Pelfai hanya RM100 sahaja. Manakala pakej B, 12 botol Pelfai hanya RM300. Dan yang paling menarik, kedua-dua pakej ini didatangkan dengan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Tak kira anda berada di Semenanjung, Sabah maupun Sarawak, kami akan hantar terus ke alamat anda tanpa caj penghantaran tambahan. Jadi promosi pun ada masa tau. Bukan selamanya. Sampai jam 6 petang ini sahaja. Jadi siapa yang cepat, dialah yang dapat nikmat kesihatan lebih dulu. Jangan fikir berkali-kali, terus ambil telefon sekarang dan hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, baik. Sebenarnya, bila kita sebut pasal Pelfai ni, ramai ingat ia cuma minuman biasa yang manis-manis macam jual dekat luar sana. Tapi sebenarnya, Pelfai ni hasil formulasi khas yang dibuat dengan teliti, gabungan bahan-bahan terbaik yang memang terbukti membantu kesihatan secara menyeluruh setiap kali tuan-tuan dan puan-puan tengok. Maksudnya apa? Maksudnya, kita tak fokus satu saja. Kita tak buat Pelfai ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita ni berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki kita ni. Tak kiralah lelaki ke perempuan ke muda ke tua, anak-anak remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan Pelfai. Sebab itu, saya yakin dan berani cakap, ini minuman kesihatan untuk semua. Okey, baiklah. Pelfai ni macam mana cara nak minum dia? Hari-hari ke kena minum? Hari-hari kena minum ya. Cuma ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar waktu malamlah sebelum tidur. Anak-anak, 1 sudu kecil pagi dan malam juga. Okey? Kalau jenis yang perut sensitif, boleh ambil lepas makan sikit dulu. Tak ada masalah. Yang penting kita konsisten, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bila badan kita ni dah terbiasa, baru nampak kesan dia. Dan jangan risau kalau tengah makan ubat hospital pun, boleh je minum Pelfai, cuma jarakkan 1-2 jam dari waktu makan ubat. Sebab Pelfai ni bukan ubat ya tuan-tuan dan puan, tapi minuman kesihatan berasaskan bahan semula jadi. Maksudnya, dia bukan untuk gantikan rawatan doktor tau. Tapi lebih kepada membantu badan kita ni kekal sihat, bertenaga dan segar bila diamalkan secara konsisten. Okey. Saya ada satu pelanggan ni, masalah dia perut selalu kembung. Angin banyak, sembelit sampai susah nak membuang. Bila dia cuba Pelfai, katanya baru seminggu lebih saja dah rasa perut lebih lega. Sistem pencernaan lancar, tidur malam pun lebih nyenyak. Dia siap bergurau dengan saya lagi. Dulu asyik termenung dalam tandas. Sekarang sekejap saja selesai. Itu tanda usus dia dah makin sihat. Okey, kita bukan nak kejar muda balik, tapi cukuplah bila umur makin lanjut ni kita masih bertenaga, sihat dan bebas bergerak ke mana saja tanpa harap bantuan orang, betul tak? Jadi bila dengar pelanggan cerita perubahan lepas minum Pelfai, memang buat kami terharu lah. Itu tanda kesannya betul-betul dirasai, dan sebab itu kami nak lebih ramai lagi alami manfaatnya. Kami tak janjikan bulan dan bintang, tapi kami tawarkan usaha yang ramai dah rasa sendiri. Badan makin ringan, kesihatan makin baik, senyuman pun kembali terukir kan. Itu yang buat kami tak pernah penat nak kongsi. Okey? Baiklah tuan-tuan dan puan, sebelum saya mengundur diri ni, saya nak ingatkan sekali lagi tentang promosi istimewa sempena Aidiladha yang sedang berlangsung sekarang. Okey? Kalau baru nak mencuba, boleh mula dengan pakej A. 3 botol hanya RM100 sahaja. Okey, kalau nak buat stok lebih lama atau berkongsi dengan ahli keluarga yang lain, pakej B, 12 botol RM300. Memang lebih berbaloi lah. tambahan pula kami berikan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi anda tak perlu fikir tentang kos tambahan. Buat tempahan, berikan alamat yang betul dan kami akan uruskan penghantaran kepada anda. Jadi jangan tunggu lama-lama, salin nombor kami sekarang 014-988-2436. 014-988-2436. Tu ulang buat kali terakhir ni, 014-988-2436. Jadi buat tempahan hari ini dan ambil peluang sementara harga promosi serta penghantaran percuma masih ditawarkan. Okey, promosi pun tak lama, sampai jam 6 petang hari ini sahaja. Ha, baiklah. Sampai di sini sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih kerana setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini, tuan-tuan puan-puan. Dan selamat menyambut Aidiladha. Semoga segala urusan tuan-tuan puan-puan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa berada dalam rahmatnya. InsyaAllah kita bertemu lagi di udara pada masa yang lain. Jangan lupa, Perfai, kunci kesihatan seisi keluarga. Sekali rasa, pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Health Legacy yang mengkongsikan promosi untuk pendengar setia Radio Klasik. Baik saudara, kita teruskan hiburan untuk tengah hari ini dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan hanya di Radio Klasik.

Terima kasih kepada saudara yang dengarkan kami. Tak kira di mana jua saudara berada, mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung atau sedang menyiapkan juadah hari raya untuk hari esok. Selamat hari raya saya ucapkan. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Baru Johor masuk waktu solat fardu zuhur pada pukul 1:04 tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1:17 tengah hari, Kuantan Pahang 1:07 tengah hari, Kota Baru Kelantan Bandaraya Melaka 1:11 tengah hari, Seremban Negeri 9 1:12 tengah hari, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Selangor 1:13 tengah hari, Ipoh Perak 1:16 tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah, Kangar Perlis masing-masing masuk waktu solat fardu zuhur pada pukul 1:18 tengah hari. Selamat menaikan solat fardu zuhur daripada kami di Radio Klasik. Baik saudara, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama langsung dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan saudara akan dihiburkan dengan sepanjang jalan kenangan tepat pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Dan saya akan kembali menemani saudara pukul 2 petang nanti.

Shah. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina, Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya, termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Pira. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika-Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.

0: Rossi, We Run a Classic. Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Beliau insan seni luar biasa. Seniman yang tiada kalang gantinya. Bersempena dengan hari mengenang Tan Sri P. Ramlee 29 Mei ini, 11 pagi, ikuti nostalgia di klasik khas seniman agung Tan Sri P. Ramlee mengimbau perjalanan seni, kisah kehidupan, filem-filem legenda serta lagu-lagu malar segar yang terus hidup di hati pencinta seni. Eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Masa yang berlalu.
2: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan. 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gangsi. G-A-N-G-S-I. Gangsi. Gangsi adalah mengasapi pakaian dan sebagainya dengan wangi-wangian.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Pertemuan hari ini 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari Arafah, yang mana yang menunaikan puasa sunat hari Arafah, mudah-mudahan setiap ibadah, doa dan amalan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hidup kita sentiasa dilimpahi keberkatan, dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan ketenangan hati. Dan terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti, yang sentiasa memilih kami sebagai nombor satu pilihan hati saudara, dan tentunya yang sentiasa dekat bersama kami. Baik saudara, untuk petang ini lagu Pop Ye Ye, lagu gitar rancak akan terus menemani perjalanan saudara yang mana yang sedang balik kampung. Hati-hati di jalan raya. Dan pembuka untuk petang ini, ini lagu daripada Alfian, Anak Desa.

0: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizaldin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 minit petang istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Panggilan Haji telah tiba lagi.
0: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

Irama Merentas Zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami, tak kira di mana juga saudara berada, yang dengarkan kami di Pantai Timur di Kuantan Pahang 107.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Baik saudara, Aidil Adha merupakan satu perayaan untuk pengorbanan. Setiap pengorbanan sebenarnya sedang mendewasakan kita. Pengalaman yang susah mengajar kita jadi kuat. Kehilangan mengajar kita menghargai seseorang, dan pengorbanan mengajar kita erti kasih sayang dan keikhlasan. Mungkin ada perkara yang saudara terpaksa korbankan untuk tahun ini, masa, tenaga, perasaan ataupun mungkin impian tertentu. Tapi percayalah, setiap pengorbanan yang baik akan membawa hikmah yang besar dalam kehidupan kita. Semoga Aidil Adha kali ini memberi ketenangan, kekuatan dan rasa syukur untuk kita semua. Dan selepas ini kita ada lagu daripada Halina Kamsan, Desaku Berubah. Dan selepas itu The Wondrous Boy, mersi lagu Kelana Desa. Terus menggami kenangan Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik. Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Lagu denangan Jay Sham dan The Wanderers, Mercy lagu bercuti di hari raya. InsyaAllah pada hari raya nanti saya akan bercuti dan hari ini merupakan hari terakhir untuk tugasan saya. Dan selepas itu akan bercuti raya. Bagaimana dengan saudara? Dapat ke bercuti di hari raya? Siapa yang bakal bekerja di hari raya? Jadi kita nantikan siapa penyampai-penyampai yang akan terus menemani saudara yang berkorban buat rakan-rakan yang lain. Memberi penggiliran untuk bercuti hari raya. Dan untuk petang ini saya nak menyapa sahabat-sahabat di talian WhatsApp kami. Antaranya kita ada Kak Jaya Kesuma, Mama Ila Labu, Hamidah Kasim, Batu Berendam Melaka, Min Rahim dari JB Johor Bahru, Acik Nur Malamat dari Pulau Tiga Parit Perak. Kita ada Saria Haji Karshid, Induk Maimun, Muzilah Temun, Kak Laila Tanjung Karang. Katanya nak ucapkan selamat hari raya dan selamat hari Arafah buat anak endanya, anak enda sulung bernama Arafah, sempena kelahirannya 33 tahun yang lalu. Katanya kelahiran anak beliau pada waktu Arafah, sememangnya waktu wukuf di Padang Arafah. Selamat hari lahir saya ucapkan. Dan ayuh kita teruskan. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada M. Fazil, Kembali ke Desa. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Kartini Nada Hari, Rindu. Teruskan kerinduan saudara kerana rindu itu dapat mengubat hati kita.

Baik saudara, waktu sekarang pukul 2.43 minit petang. Yang mana baru dengarkan kami, selamat petang saya ucapkan bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Baiklah saudara, mungkin waktu sekarang ramai yang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Mungkin dah pandu berjam-jam dalam kereta, jalan sesak, tapi terus bersabar demi berkumpul dengan keluarga tercinta. Dan mungkin sekarang sempena cuti Aidiladha dan cuti sekolah, menjangkakan lebih 3 juta kenderaan berada di lebuh raya sepanjang perayaan ini. Jadi, bila memandu nanti, jangan terlalu emosi. Kalau mengantuk, berhenti, rehat seketika. Kalau jalan jam, sabar. Dan jangan terlalu berlumba untuk cepat sampai. Orang yang kita sayang di kampung lebih gembira tengok kita sampai dengan selamat daripada sampai cepat tapi berisiko tinggi. Sementara itu, ayo kita teruskan hiburan untuk petang ini. Selepas ini, kita akan dengarkan lagu daripada Sunny Sahuri, Rindukan Ibu. Tetapi kita dengarkan dahulu daripada Jamie Zan, Semalam di Desa. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.
1: Kenangan muzik jiwa khas istimewa sempena Hari Raya Aidiladha menanti saudara. 27 Mei 2026, 9.15 minit pagi. Bersama DJ Syazmil Izwan dari Radio Klasik dan DJ Zura dari Harmoni FM. Dua benua menyatukan kita semua. Kenangan mengusik jiwa.

Radio Klasik menggamit kenangan baik saudara. 3 petang terus menemani saudara di Wirama untuk hari ini. Bertemankan saya Mutia Samsudin untuk pertemuan hari ini 26 Mei 2026. Mungkin ada yang perasan hari ini banyak lagu-lagu saya bertemakan desa. Mungkin saya tujukan lagu-lagu ini buat semua peminat-peminat setia Radio Klasik yang sentiasa menyokong kami 24 jam tanpa henti, yang terus dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada, tak kiralah di desa ataupun di bandar, terus dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Mungkin ada bila terdengar lagu-lagu bertemakan desa ni, mungkin ramai yang teringat kampung halaman, mungkin ramai yang tak dapat balik kampung untuk perayaan ini. Jangan risau, kami akan terus menemani saudara 24 jam tanpa henti. Baik, hiburan diteruskan. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Datuk Khatijah Ibrahim, Bingkisan untuk Perwira. Tapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Zulkarnain Syamsi, merusi lagu Hati Rindu. Teruskan kerinduan saudara kerana rindu itu sangat-sangat indah. Terus menggami kenangan Radio Klasik.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Panggilan Haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Lagu daripada Ben Naden, Kau Segalanya Bagiku. Sepertinya saudara semua segala-galanya buat Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Dan selamat petang buat Yub Lan dari Kota Setia, Teluk Intan Perak, Kak Salma Ahmad Bani, Dahlan Nayan dari Kampung Baru Bali, Tronok Perak, Long Basri, Bandar Baru Perda, Pulau Pinang, Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor, Murad Din dari Kuala Kangsar, dan kita juga ada Kak Nur Laili dari Sabak Bernam, Selangor. Dan tidak lupa juga buat Perdis Endeng dari Kampung Baru Titik Akar Pendang Kedah, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha buat kawan lama di Batu Tiga Shah Alam. Dan tidak lupa juga buat Hajah Rusnah, Rumah Rakyat Ampang Tinggi Kuala Pilah, katanya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua adik-beradik, semua pendengar setia Radio Klasik, tak kira di mana jua saudara berada. Terima kasih yang terus menghantar ucapan di talian WhatsApp kami. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan bacakan lagi. Terus menggamit kenangan. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Azian Idrawati, Hey Pulang Jangan Ulang, lagu rakaman tahun 1980. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada J. Ismail dan The Irama, mesti lagu Permohonanku. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu daripada Norino, Jika Sayang Kata Sayang, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1980. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu asar bagi Sabah dan Sarawak terlebih dahulu. Kota Kinabalu Sabah masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.39 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.42 minit petang. Kuching Sarawak 4.3 minit petang. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Baik saudara, saya ingin menjengah di talian WhatsApp kami. Antaranya saya terima ucapan daripada Tuan Haji Jaafar Asin dari Kampung Lupak Bufut Sabah. Katanya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada Tuan Haji Martin Haji Rusni dan keluarga di Bintulu Sarawak dengan ucapan semoga bergembira bersama keluarga. Dan seterusnya daripada Pak Tam Jamal Hashim dari Felda Terolak Timur, katanya Pak Tam sedang sibuk buat persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha esok bersama anak-anak dan cucu, mungkin balik belaka pada Hari Raya esok bersama-sama atuk dan neneknya yang sentiasa dengarkan Radio Klasik. Dan seterusnya daripada Pak Kaduk dari Sarike Sarawak Bumi Kenyalang, katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Salam 9 Zulhijjah, Salam Aidiladha dan Salam Mestika Klasik buat penyampai. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik serta ceria-ceria selalu hendaknya. Semoga dipermudahkan tugasan dan dilaksanakan pada petang ini. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Dan kita juga ada Wan Salma Naim dari Batu 37 Darat Sabak Bernam. Dan kita juga ada Kak Ani dari Felda Palung 3 Gemas Negeri 9, Kak Wan Noriza, semuanya yang terus menyapa saya di talian WhatsApp kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Kita teruskan hiburan untuk petang ini. Selepas ini kita dengarkan lagu Jangan Jemu. Jangan saudara jemu untuk terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti.

Lagu daripada Sunny Sahuri, mesti lagu Bersabarlah Sayang, baru saja menghiburkan saudara di Wirama Klasik untuk hari ini, hari Selasa. Dan lagu ini hasil ciptaan Kasim Masdo dan liriknya ditulis oleh Yusnof F. Dan saya juga ingin menyapa beberapa lagi rakan di talian WhatsApp kami, antaranya kita ada Kak Lang Jerantut, Kasim bin Othman dari Kampung Batu 3, Jalan Kampar, Klang, Selangor. Pak Cumu Rizam dari Kampung Namik, Sik Kedah. Dan saya juga ini mengucapkan selamat hari lahir buat Raiza binti Zalid. Dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan selamat hari raya juga. Hati-hati di jalan raya. Kemana tu berjalan tu katanya di Kuantan. Saya ucapkan selamat hari lahir dan hari raya buat Raiza sekeluarga. Baik saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Datuk Jeffrey Din, Siti Haida. Terus menggami kenangan Radio Klasik.

Waktu sekarang pukul 3.48 minit petang. Masih bertemankan saya di Wirama Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Semenanjung Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.28 minit petang. Kuala Terengganu dan Kuantan Pahang 4.31 minit petang. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 4.35 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.36 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.37 minit petang. Ipoh Perak 4.40 minit petang. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.42 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan selepas ini, tepat pukul 4 petang, saudara akan disajikan dengan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan. Tiada penyampai yang akan menemani saudara, tetapi kami ada untuk terus menggamit kenangan saudara hanya di Radio Klasik.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik Menggamit Kenangan.
2: Seleksi lagu-lagu Menggamit Kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Amalia, insan seni luar biasa. Seniman yang tiada kalang gantinya. Bersempena dengan Hari Mengenang Tan Sri P. Ramlee, 29 Mei ini, 11 pagi, ikuti nostalgia di klasik khas Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee mengimbau perjalanan seni, kisah kehidupan, filem-filem legenda, serta lagu-lagu malar segar yang terus hidup di hati pencinta seni. Eksklusif di Radio Klasik, menggamit kenangan.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 petang istimewa di Radio Klasik 107.9.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami. Ketika mengejutkan beliau, suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Gangsi. G-A-N-G-S-I. Gangsi. Gangsi adalah mengasapi pakaian dan sebagainya dengan wangi-wangian.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam bari itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan

0: log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Suzana. Hari tu kau pergi fun run dengan Dr. Sri, seronok tak?
2: Berani kau tanya, eh? Aku tinggal dia jauh tau, kat belakang tu tau. Tak larat dia nak ikut aku.
1: Lah, kenapa pula?
2: Kaki dia kram, rupanya. Itu yang tertinggal jauh tu, lemah.
1: Kalau nak bersukan, mesti kau ajak Dr. Sri, kan? Jogging lah, kayu basikal lah, hiking lah. Apasal kau tak ajak si Bella ke, Suraya ke, Pak Mik tu? Kenapa kau tak ajak? Aku pun ada je boleh temankan.
2: Kau ni kan sebut nama orang-orang yang banyak hal. Si Suraya tu sibuk kat kedai dia. Mana nak jaga adik dia lah, nak jaga kedai lah. Bella tu dah terbang seminggu katanya ke Dubai. Kalau ajak Pak Mit, saat lagi aku kena cari orang papah dia pula dengan sakit lutut lah, sakit urat lah. Kau pula berani, sibuk dengan Abang Ajis.
1: Adalah.
2: Mana ada. Kan aku tunjuk bukti kan.
1: Dah lah, sakit hati cakap dengan kau ni.
2: No. Janganlah mengaju. Aku main-main je lah.
1: Kau ni asyik main-main je aku tengok. Cuba kau kongsikan hal-hal yang berfaedah sikit.
2: Ni aku nak kongsi ni. Dengan kau mengenai laporan Edelman Barometer 2026 Malaysia ni. Kalau kau nak tahu, di tangga ketujuh tau. Paling dipercayai daripada 28 pasaran global yang dikaji tau.
1: Apa pula tu?
2: Itulah laporan tahunan global yang diterbitkan oleh syarikat komunikasi antarabangsa Edelman untuk mengukur tahap kepercayaan masyarakat terhadap empat institusi ni. Iaitu kerajaan, media, perniagaan dan NGO atau organisasi bukan kerajaan.
1: Itulah, bukan senang nak jadi negara paling dipercayai di dunia. Dan cabaran seterusnya adalah memperluaskan kepercayaan itu kepada masyarakat yang berbeza.
2: Yelah, kepercayaan terhadap sektor perniagaan amat kukuh tau. Ada 76% antara yang tertinggilah di dunia. Ini penting kerana rakyat percaya kepada kemampuan syarikat, majikan dan usahawan untuk membawa nilai serta kestabilan.
1: Tapi aku pernah baca juga sebanyak 73% rakyat bimbang kepentingan asing sengaja mencemari landscape media negara dengan maklumat palsu.
2: Trend itulah dipanggil fear of missing out atau FOMO yang menedahkan orang ramai kepada laporan tidak sah dan ada agenda tersembunyi dalam talian.
1: Mereka akan membaca pelbagai laporan pelik yang meragukan daripada individu yang mempunyai agenda tertentu.
2: Sebab itulah kita kena rujuk media arus perdana yang boleh dipercayai. Dan pada masa yang sama, industri media Malaysia perlu terus meningkatkan keyakinan awam melalui standard kewartawanan yang lebih kukuh serta laporan lebih bertanggungjawab.
1: Aduh, bijak. Aku rasa hari ni sel-sel otak kita berhubung tau.
2: Yelah, kau ingat kita ni asyik nak melarut je. Mestilah ada isu-isu semasa yang boleh kita kongsikan dengan kawan-kawan kita.
1: Tapi dalam 10, satu je lah yang kita berhubung.
3: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Masih bertemankan saya untuk jam yang terakhir ini. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Jam yang terakhir saya menemani saudara di Wirama Klasik untuk hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Mungkin waktu sekarang ramai dah sampai ke kampung halaman. Dari pagi perjalanan dari awal pagi sehingga petang ini dah sampai kampung halaman, dah berehat di rumah. Syukur Alhamdulillah saya ucapkan. Baik saudara, mungkin ramai yang dah sampai tapi tak turun kereta lagi untuk dengarkan ulangan cubit-cubit manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Azura Lisa Aziz. Dan mungkin ramai yang sedang menanti untuk dengarkan Adila Aku Dia dan Lagu. Tepat pukul 5.30 minit petang kita akan dengarkan siaran Adila Aku Dia dan Lagu. Sementara itu, ayo kita hiburkan petang ini dengan lagu daripada Azlina Aziz dan Liza Aziz, lagu berjudul Pengorbananmu. Lagu ini menjadi runut bagi filem Lieutenant Adnan. Terus mengambil kenangan Radio Klasik.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugrah Makmur.

0: Baik, pastinya ramai yang tertunggu-tunggu untuk dengarkan program Adila untuk petang ini. Untuk petang ini, kita terima coretan daripada Aslin Amira dari MITS Istana Bandar. Coretan bertajuk Pengorbanan, dan tiga buah lagu yang mengiringi coretan Adila untuk petang ini. Lagu pertama, Luka Dilukai oleh Shima. Kemaafan Dendam Yang Terindah, Datuk Aisyah. Dan lagu terakhir, Berkorban Apa Saja oleh Datuk Jamal Abdillah. Dan untuk coretan petang ini disampaikan oleh Anisma Azwati Ahmad dan diterbitkan oleh beliau sendiri. Ayuh kita dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu.
1: Aku, Dia dan Lagu, Adila. Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
1: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

Benarkah apa yang aku lihat tadi? Soalan itu terus berputar-putar dalam benakku bagaikan keset lama yang rosak. Malah ketika dahi mencecah sejadah dalam sujud yang panjang, fikiranku terus menerawang jauh, gagal mencari khusyuk yang dicari. Bayangan sosok wanita itu terus bermain di ruang mata. Dia menunduk, tangannya yang kurus menyentuh lantai tandas masjid yang dingin. Bahunya sedikit membongkok, menanggung beban yang tidak terlihat oleh mata kasar. Geraknya perlahan namun teratur, seolah-olah dia sedang cuba memadamkan setiap kotoran dunia dengan sisa tenaga yang ada. Sosok itu terlalu aku kenali. Garis tubuhnya, cara dia mengesat peluh di dahi, semuanya milik insan yang pernah aku kagumi. Namun, hati kecilku berbisik ragu. Tak mungkin itu dia. Logik akalku menolak keras. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dahulunya berdiri di puncak kerjaya, kini melutut di lantai tandas sebuah masjid? Aku ingin sekali menyapanya, ingin sekali memanggil namanya untuk memastikan kebenaran. Tetapi keadaan tidak mengizinkan. Itu tandas lelaki, dan waktu solat fardu sudah hampir ke penghujungnya. Aku terpaksa memendam rasa ingin tahu yang membakar dada. Usai salam, aku bergegas keluar. Hatiku berdegup kencang, namun kelibatnya sudah tiada. Ruang lebar masjid itu terasa kosong, hanya menyisakan bau sabun dan lantai yang masih lembab. Malam itu, dalam resah yang tidak tertanggung, aku memberanikan diri menghantar pesanan ringkas kepadanya. Status menunjukkan pesanan itu sudah dibaca, namun tiada sebarang balasan. Sepi, tidak seperti kebiasaannya yang sentiasa ceria dan pantas membalas bicara. Akhirnya selang beberapa hari, dia mengakui memang benar wanita yang menyentuh lantai itu adalah dia. Kakak sepupu yang pernah menjadi kebanggaan keluarga besar kami. Dia memilih seorang mualaf sebagai teman hidup. Kami semua melihatnya sebagai satu lagi bentuk dakwah dan kasih sayang yang murni. Dikurniakan 4 orang cahaya mata. Suaminya dibuang keluarga sendiri kerana memilih kakak sepupuku. Demi mendalami ilmu agama, kakak sepupuku dengan rela hati menggalas tanggungjawab mencari rezeki. Suaminya memilih untuk bekerja sendiri dari rumah. Kakak tidak pernah berkira soal keuangan, belanja dapur, ansuran rumah. Semuanya diletakkan di atas bahunya. Sebagai anak ketiga, dia membawa adik-adiknya tinggal bersama. Dia membiayai persekolahan mereka dan memberi sepenuh kepercayaan bahawa rumah itu adalah perlindungan untuk mereka semua. Dia juga menjaga ibu yang kian uzur. Dia menyangka dia sedang membina sebuah kubu kasih sayang. Tanpa menyedari, dia sedang menggali lubang untuk pengkhianatan yang paling ngeri. Dan pengkhianatan itu datang dari arah yang paling tidak terduga. Suaminya menjalinkan hubungan sulit dengan adik kandungnya sendiri. Adik yang dia sekolahkan, adik yang dia suapkan nasi, adik yang tidur di bawah bumbung yang sama. Dia diceraikan tanpa belas kasihan. Yang lebih memilukan, adiknya sendiri, darah dagingnya sendiri, tanpa rasa malu mengahwini lelaki yang pernah menjadi suaminya.
Ujiannya tidak terhenti di situ. Anak-anak yang dikandung dan disusukannya kini dibawa tinggal bersama bekas suaminya dan makcik yang kini bergelar ibu tiri. Entah apa racun dan fitnah yang ditaburkan ke dalam jiwa-jiwa kecil itu, mereka mula membenci ibu kandung sendiri. Setiap kali dia rindu, panggilannya tidak dijawab. Pesanan ringkasnya dibiarkan sepi. Di mata anak-anaknya, dia bukan lagi ibu yang penyayang, tetapi sosok yang mungkin digambarkan sebagai jahat oleh mereka yang telah merampas segalanya. Hati mana yang tidak luruh apabila dipinggirkan oleh darah daging sendiri, malah ibunya sendiri tidak berdiri di belakangnya. Ibunya lebih memilih untuk menyokong perkahwinan tersebut. Orang lain mungkin melihat dunia sudah kiamat dibuatnya, namun dia tetap memilih untuk tidak berdendam. Walaupun dia dicerca dan dipandang hina oleh anak-anak, dia tetap memastikan masa depan mereka tidak tercicir. Dia tidak mahu anak-anaknya merasai keperitan yang dia alami. Inilah harga sebuah pengorbanan yang tidak terungkap. Cinta seorang ibu yang benar-benar tidak bersyarat.

Tahun berganti, parut di hati tidak pernah benar-benar hilang. Cuma ia kian terlindung di sebalik kesabaran yang tebal. Ibunya jatuh sakit dan terlantar tidak berdaya. Dia mengambil keputusan besar, memilih untuk bersara awal demi memberikan tumpuan sepenuhnya kepada ibu. Dia membersihkan tubuh tua itu, menukar lampin dan mengurut kaki yang sudah tidak lagi mampu melangkah. Ibu yang pernah menghancurkan hatinya kini dijaga bagaikan menatang minyak yang penuh. Tiada keluhan. Yang ada hanyalah bakti seorang anak yang mengharap keredaan Allah. Di penghujung usia, ibunya memohon maaf dengan penuh penyesalan dan berpesan agar dia menjaga hubungan adik-beradik dan memaafkan adiknya. Ibunya pergi buat selamanya dan meninggalkan satu wasiat yang menuntut pengorbanan jiwa yang paling agung. Demi menyahut seruan itu, dia menggunakan wang simpanan KWSP yang ada. Dia mendaftar haji pakej swasta, bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia juga menaja adik kandung dan bekas suaminya sepenuhnya. RM240,000 bukan sekadar angka. Ia adalah simbol pengorbanan mutlak untuk memadam api dendam lama. Dia mahu mereka melihat Baitullah bersama. Berharap agar tanah haram itu menjadi saksi penyatuan semula sebuah keluarga yang telah hancur. Setibanya di sana, mereka mendapati pakej haji yang dibayar mahal itu rupa-rupanya tidak sah. Mereka terperangkap dalam kemelut visa yang bermasalah. Akibatnya, mereka terpaksa bergerak secara berasingan. Di bumi Mekah dan Madinah, tanah yang sepatutnya memberikan kedamaian, mereka hidup dalam kebimbangan yang amat sangat. Setiap kali melihat kelibat pihak berkuasa, jantung berdegup kencang, takut ditangkap sebelum sempat menyempurnakan rukun. Sepanjang 48 hari di sana, dia jarang sekali bertemu dengan adik dan bekas suaminya. Kisah penipuan pakej mereka tular di tanah air, menjadi bualan hangat dan mengundang simpati ribuan orang. Dalam kekalutan itu, ramai jemaah lain mula hilang sabar dan meratapi nasib. Dia tetap tenang di bawah terik matahari padang Arafah dan di celah-celah jutaan manusia yang melakukan tawaf. Dia melangkah dengan penuh penghayatan. Air matanya jatuh bercucuran. Air mata yang mengalir keluar dari sebuah lubang luka yang sudah terlalu lama ditanggung. Berbeza dengan dia, adik dan bekas suaminya diuji dengan kesulitan demi kesulitan yang bertali arus. Mereka diselubungi ketakutan yang luar biasa menghadapi masalah kesihatan dan pelbagai perkara. Mungkin di sinilah terserlah bezanya sekeping hati. Hati yang bersih, yang telah membasuh segala dendam dengan air mata kemaafan dengan mereka yang pernah mengkhianati sebuah kepercayaan.

Sekembalinya ke tanah air, kehidupan adik dan bekas suaminya semakin terhimpit. Dalam keadaan terdesak, bekas suaminya mula menunjukkan belang yang sebenar. Lelaki itu nekat ingin menjual rumah, kereta dan segala harta benda yang ada. Walaupun harta-harta itu secara teknikalnya didaftarkan atas nama lelaki itu, hakikatnya setiap sen yang digunakan untuk membelinya adalah hasil titik peluh dia. Dia tidak boleh berdiam diri. Bukan kerana dia gilakan harta, tetapi kerana itu adalah hak yang perlu dipertahankan demi kelangsungan hidupnya. Dia memfailkan tuntutan harta sepencarian di mahkamah. Suatu pagi yang hening, anak-anak yang selama ini menjauhkan diri, yang selama ini termakan hasutan dan fitnah, secara tidak sengaja terserempak dengannya. Mereka berdiri kaku di pintu tandas, melihat ibu kandung mereka, wanita yang melahirkan mereka, sedang membongkok, memerah kain buruk di tangan. Anak-anak yang dahulu memandang benci, kini berdiri kaku dengan dada yang berombak kencang. Mata mereka mula memerah, bukan lagi kerana api kemarahan, tetapi kerana sebab yang mendalam. Kebenaran akhirnya meruntuhkan tembok fitnah yang dibina oleh bapa dan makcik mereka. Melihat ibu mereka dalam keadaan sedemikian, runtuhlah segala ego yang ada. Tanpa sepatah kata, anak-anak itu berlari dan menerpa ke arahnya. Mereka memeluk tubuh dia yang berbau sabun itu dengan erat, seolah-olah takut akan kehilangannya lagi. Tangisan pecah di ruang sunyi itu. Mereka memohon pengampunan, mencium tangan yang kasar kerana kerja berat itu, dan memberi penghormatan yang setinggi-tingginya atas segala pengorbanan yang tidak pernah mereka hargai sebelum ini. Pada saat itu, dia bukan lagi seorang pencuci tandas yang dipandang rendah oleh masyarakat. Dia adalah seorang ibu. Dia adalah seorang pejuang yang telah menempuh badai pengkhianatan yang paling dahsyat, kehilangan yang paling menyakitkan, dan ujian hidup yang paling berat. Namun akhirnya disambut dengan pelukan kasih sayang yang paling murni. Di sebalik pakaian lusuh seorang pembersih tandas, berdiri seorang wanita yang martabatnya jauh lebih tinggi daripada apa yang mampu dilihat oleh mata manusia biasa. Dia telah membuktikan bahawa kemuliaan tidak terletak pada tahta atau harta, tetapi pada keikhlasan yang tidak bertepi dan ketenangan hati yang hanya mampu dimiliki oleh mereka yang telah menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Esa. Harga pengorbanan itu memang mahal. Namun, pulangan yang diterimanya pada hari ini, kasih sayang anak-anak dan ketenangan jiwa, adalah sesuatu yang tidak mampu ditukar dengan seisi dunia.

Demikian tadi coretan Adila mengenai pengorbanan yang sangat indah. Coretan diterima daripada Aslin Amira dari MITS Istana Bandar. Dan tiga buah lagu mengiringi coretan Adila untuk petang ini. Lagu pertama, Luka Dilukai oleh Shima. Kemaafan Dendam Yang Terindah, Dato' Aisyah. Dan lagu terakhir, Berkorban Apa Saja, Dato' Jamal Abdillah. Coretan tersebut disampaikan dan diterbitkan oleh rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad. Baik, sebelum saya mengundur diri sempena hari raya yang bakal tiba, untuk esok marilah sama-sama kita hayati erti sebenar pengorbanan, bukan saja pengorbanan harta dan tenaga, tetapi juga pengorbanan kasih sayang, masa dan keikhlasan dalam kehidupan seharian. Aidil Adha mengajar kita tentang nilai kesabaran, ketaatan dan keikhlasan dalam setiap pengorbanan yang dilakukan. Kadang-kadang pengorbanan itu dipandang manusia, tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Buat saudara yang pulang ke kampung halaman, berhati-hati di jalan raya. Semoga perjalanan dipermudahkan dan selamat bertemu insan tersayang. Hargailah waktu bersama keluarga kerana kebahagiaan itu selalunya hadir dalam momen yang sederhana. Dan kepada yang sedang berkorban demi keluarga, pekerjaan maupun kehidupan, semoga segala pengorbanan saudara dipermudahkan urusannya dan diberikan ganjaran yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas ini, rakan penyampai Firdaus Isa akan terus menemani saudara sehingga pukul 12:30 malam nanti. Sekian untuk waktu ini, saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu kekuatan.

0: setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Muti'ah Samsudin yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah saudara, bermula 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik.

0: السلام عليكم يا صاحبان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أي ما شاء الله عن الرأس مجم كنال انتيني مجم بنا جومبي تبدي معاني.
0: Cepatnya pelupin. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama mahatah kau naik haji. Cepatnya pelupin.
1: Tapi siapa nama ente?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah. Ana baru ingat lah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.25 minit petang. Jangan lupa untuk ikuti Taman Menggamit Kenangan. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan pada pukul 6.30 minit petang nanti. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Barau yang sedang mandu bas Asia dari Kuching ke Miri, Sarawak. Lepas itu kita ada Abel Zali Serman Duo, Kak Wan Noriza di Yan Kedah. Kita ada Aziza Osman di Sungai Petani, Acik Nama Lamat di Pulau Tiga, Parit Perak. Siapa lagi kita ada? Zalia Husin di Ipoh, Hatijah Talib di Penduduk Pontian, Muzlah Temun di Bukit Kapar Kelang, Jaya Kesuma pun ada, Osman Dahan di Ipoh, Omi Bengkalis Riau Indonesia, Mama Ila Labu, Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka, Tok Mio di Taman Simpang Taiping, Cik Karudin di Kelana Jaya, Nin Banjari, Min Rahim JB, Kak Roy, dan juga ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik. Mungkin sedang mandu, ada juga yang mungkin sedang menganjam ketupat, mungkin ada yang tengah buat dodol, dan juga ramai juga yang berpuasa hari ini. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa nanti, dan teruskan berdoa pada hari ini, hari Arafah, 9 Zulhijjah 1447 Hijriah.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Menghampiri pukul 7 malam. Baiklah saudara, terima kasih kepada yang katanya dengarkan Radio Klasik sambil menunggu tibanya waktu maghrib. Ramai yang berpuasa hari ini, selamat berpuasa dan selamat berbuka nanti. Baiklah, terima kasih kepada yang menyapa, ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Antaranya kita ada Nani Nur, kita ada Kak Lia di Perlis, Kak Zai di Sungai Petani, siapa lagi, kita ada Pak Nol di Yan Kedah, Yusuf Dana di Pantai Seremban, Hajah Sari, Haji Karsid, Robiah Yusuf pun ada, siapa lagi, kita ada Razarina di Pematang Kuang, Kasim Osman, Mokhtar bin Bakri, Dahlan Nayan di Tronoh Perak, Mas Alustar, Kasim Tajuddin, dan ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik. Al-Maklum je lah, musim-musim perayaan ni, jadi ramailah dengarkan Radio Klasik sebab nak dengarkan lagu-lagu yang mengambil kenangan, lagu-lagu Hari Raya. Baiklah, ingin saya kongsikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya sebaik-baik doa ialah doa pada Hari Arafah. Jadi teruskan berdoa sehingga pukul sehingga maksudnya waktu maghrib. Radio Klasik menggamit kenangan.

Download masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 1 hingga 4.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar.
0: Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan.
1: Wa in

0: mustaqir.
1: Dan telah menjadi adat mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya, serta menurut hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap perkara tetap menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah. Walang

0: Muzdajau.
1: Dan sesungguhnya telah sampai kepada mereka dengan perantaraan Al-Quran sebahagian dari kisah-kisah dan berita umat-umat yang telah lalu yang mengandungi perkara-perkara yang cukup untuk mencegah mereka dari perbuatan kufur itu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: ริทมาคลาสสิกTerus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 7.44 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik. Baiklah, terima kasih kepada yang ucapkan selamat hari raya, yang ucapkan selamat makan ketupat, makan kelupis, makan dodol, ha, macam-macam yang dibuat oleh pendengar Radio Klasik. Maklum je lah, esok kita nak raya. Dan ada juga katanya sedang jaga lembu, maklum je lah, takut lembu tu lari. Jadi kepada yang jaga lembu, selamat menjaga lembu. Kepada yang mungkin sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang tengah jahit langsir, ada yang jahit baju, macam-macam lah, maklum je lah, esok nak raya katanya. Baiklah, lepas ini kita ada lagu kepulangan yang dinanti Aman Syah dan juga Hari Raya, Hari Bahagia. Ideal Sisters hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dah pukul 7.52 minit malam, hampir pukul 8 malam. Pukul 8 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Dan pukul 9 malam, ada berita. Selepas itu, akan kembali bertemankan saya, Firdaus Issa. Antara yang berkongsikan... keadaan terkini, katanya Kak Ros, dalam perjalanan pulang memandu balik kampung. Tadi berhenti buka puasa kat rehat dan rawat air keruh. Dan sekarang kembali menuju ke kampung. Ya, kepada semua yang dalam perjalanan ke kampung, selamat balik kampung dan berhati-hatilah ya. Orang kata, orang tua-tua dulu kata, biar lambat asalkan selamat. Itulah. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Mustika, nyanyian Dato' M. Nasir, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Haji Bari Haji Ramli, BMT Jeram Mengkuang. Saya gunakan saluran ini dengan 98.3. Radio saya pasang 24 jam untuk mendengar. Walaupun tidur, saya dengar juga lagi radio klasik. Alright.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.
1: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.
4: Sujana Arkai pada hari ini.
5: Gangsi. G-A-N-G-S-I. Gangsi. Gangsi adalah mengasapi pakaian dan sebagainya dengan wangi-wangian.
4: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahwa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirullah.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik sehingga pukul 12 tengah malam. Waktu sekarang pukul 9:19 malam.

0: السلام عليكم يا صاحبان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أي ما شاء الله عن الرأس مجم كنال انت لي مجم بلها جمبه تبدي ما عني.
0: Cepatnya pelupih. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ya. Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupih.
1: Tapi siapa nama ente?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah. Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik. Kasih untuk siapa?

0: Kelam Kasih Penuh Nostalgia di Klasik.
1: Senang susah dinda relakan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
2: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran

0: Rima Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Rima Klasik bersama saya Firdaus Isa. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Ramai yang ucapkan kepada saya dan kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Antara yang mendengarkan Radio Klasik sambil orang kata apa, ada yang makan ketupat, ada yang siapkan tempahan jahitan, ada yang buat kelupis, ada buat ketupat. Ada buat apa tu? Ada yang tak buat apa-apa, hanya dengarkan radio. Macam jejak idaman di Flat Seri Selangor. Yang tengah menjahit, Kak Lia di Perlis. Siapa lagi? Kita ada Asmah Jamiran di Pago. Halijah Talib di Penduduk Pontian. Kita ada Mak Daud di Kuala Nau. Semuanya katanya sambil-sambil nak sambut raya esok tu. Sambil dengarkan Radio Klasik. Dan pukul 10 nanti nak dengarkan Nostalgia di Klasik.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan. Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
2: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Teruskan menghantar kiriman WhatsApp di talian 0135656128. Nanti saya akan bacakan. Baik, terima kasih. Saya terima WhatsApp daripada Fauziah di Kepala Batas, Kedah. Katanya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada Kak Syam. Dan terima kasih banyak kepada Kak Syam yang berada di Jitra atas kiriman buah mempelam harum manis yang manis, semanis pengirimnya. Katanya semoga Kak Syam dimurahkan rezeki dan sihat selalu. Terima kasih Firdaus. Selamat bersiaran sehingga pukul 12.30 malam. Terima kasih. Kasim bin Tajuddin pun ada. Siapa lagi? Mama Ila Labu pun ada. Kak Roy Wonder Glow pun ada. Ramai yang temankan saya di dalam Ritma Klasik. Tadi saya nampak ada pantun. Pantun daripada Pak Wan Bubur Lambuk Pandan Jaya. Pak Wan pantunnya berbunyi macam ni. Selamat Hari Raya Aidiladha buat pendengar Radio Klasik. Semoga anda semua ceria sambil mendengar lagu-lagu klasik. Kisah yang lalu jadi kenangan, suka duka masa yang silam. Radio Klasik tiada tandingan, teman penghibur siang dan malam. Pak Wan suka dengan lagu SGB yang katanya Musafir di Aidilfitri. Ya, tapi apa gendaya? Sekarang ni kita nak sambut Aidiladha.
4: Hai, seorang ni nampaknya ni. Nak ke mana?
5: Tanya-tanya

0: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Panggilan Haji telah tiba lagi, menunaikan.
2: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam.
3: Allahu Akbar.
2: Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Radio Klasik menggami kenangan berlalu. Sementara tadi lagu Hari Raya, nyanyian Zalifah Ibrahim. Kalau zaman dulu lagunya simple, jadi lagunya kata apa, Hari Raya, tajuknya Hari Raya, senang saja kan. Baiklah, Kak Rifah Marjan, Klinik Kesihatan Air Hitam Batu Pahat Johor, katanya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua rekan-rakan semasa sekolah rendah, Sekolah Kebangsaan Bukit Ramun, Kota Tinggi Johor, tahun 79, darjah 6. Kini dah berumur 59 tahun. Rindu pada kalian semua. Esok nak pulang ke kampung. Sempena Hari Raya Aidiladha. Tunggulah kepulanganku, kata Kak Rifah Marjan yang berumur 59 tahun. Lagi setahun nak pencin. Juga bersama kita Mamu Abbas yang sentiasa bersama kita, terutamanya dalam Nostalgia di Klasik nanti pukul 10 malam. Baiklah, juga bersama saya kita ada Nur Aminah Taman Temara, Pak Cu, Pak Cu Murizam, siapa lagi? Kita ada Kak Laila, Kak Laila Tanjung Karang. Kak Laila Tanjung Karang katanya tengah buat pulut dakap ni. Rendang pun tak siap lagi. Selamat bertugas Firdaus, sambil-sambil siapkan pulut dakap dan rendang ni. Saya dengarkan Radio Klasik. Terima kasih Kak Laila Tanjung Karang. Baiklah, kita dengarkan lagu Sayonara dan nyanyian Datuk DJ Dave, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah. Ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya.
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti?
1: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
0: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
2: Suraya guys. Potok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara, masih bersama saya Firdaus Isa dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah, berlalu sebentar tadi lagu Seri Mersing, nyanyian Saloma ataupun nama asalnya Salmah binti Ismail, dilahirkan pada tahun pada 22 Januari 1935 dan telah meninggal dunia pada 25 April 1983. Saloma telah dianugerahkan gelaran Biduan Wanita Pertama Negara pada tahun 1978 dan gelaran Puan Seri pada tahun 1990. Baiklah saudara, kita teruskan Nostalgia di Klasik malam ini dengan empat buah lagu lagi, iaitu lagu Pura Cendana petikan filem Musa Menjanggut, nyanyian P. Ramlee, diikuti lagu Selendang Mayang petikan filem Indra Bangsawan, nyanyian Aziz Jaafar dan Rahbah Rahmat, diikuti lagu Mimpi Naik ke Bulan S. Hamid dan juga Sang Rembulan petikan filem Beracun Dunia, nyanyian Rubiah. Radio Klasik, Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama. Merentas zaman, Kak Roy Wonder Glow kirimkan pantun yang berbunyi, indah sungguh sinar mentari, Aidiladha diraikan penuh gembira. Buat DJ Firdaus dan pendengar Radio Klasik di hati, menggamit kenangan sentiasa bersama. Terima kasih di atas pantun yang diberikan. Dan juga ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, Pak Lah Kampung Sering dan juga Atuk Sari di Melaka. Tak lupa juga Dayang Jamaliah di Lok Kawi Sabah dan juga Dahlan Nayan di Tronoh Perak.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di Bumi Barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
1: Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu rakaman Piring Hitam.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Kak Muzlah Temon pun nak kirimkan pantun. Pantunnya berbunyi, krisik bukan sebarang krisik. Krisik dari kelapa. Klasik bukan sebarang klasik. Radio Klasik tetap tak lupa. Akak nak temankan Firdaus Isa hingga pukul 12 malam katanya. Sambil-sambil siapkan lontong dan ayam masak kicap. Baiklah, lepas ini kita ada lagu dunia. Nyanyian Arazmi dan juga Lida. Diikuti lagu Lodeh Mak Lodeh. Zahra Agus dan juga lagu Kempas Kempis Kempus. Petikan filem 2x5.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merdah zaman. Waktu sekarang pukul 10.51 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita, dan sebelah situ saya ketinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik dan juga tak putus-putus kirimkan kiriman WhatsApp. Terima kasih, terima kasih. Antara yang menyapa, kita ada Cik Syahar Syahari di Batos dan juga Kak Halifah Kajang. Tak jumpa, tak lupa juga kepada Tok Mio di Taman Simpang Taiping. Itulah antara pendengar-pendengar setia Radio Klasik, dan juga ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik tapi tak kirimkan kiriman WhatsApp. Maklum je lah. Orang kata apa, tengah sibuk nak siapkan lemang, rendang, dodol dan macam-macam lagi. Oleh itu saya, Firdaus Isa, menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Radio Klasik menggali kenangan.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
2: Di mana kau cari ganti?
1: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahwa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata, bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN. Ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Dia kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom, sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Kelang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Carol. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baru khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni

dan Menyelamat Nasional Indonesia. Wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital Inmedica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China, Feng Yanzhe Huang Dongyin. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata, kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi kelab. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan. Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
2: Di mana kau cari ganti?
1: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi eksklusif di Radio Klasik.
2: Dan berhati pada hidup gelisah.
0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: السلام عليكم يا صاحبي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أي ما شاء الله عن الرأس ما جم كنا اللي انتيني ما جم بلها جومبي تبي دي ما عني
0: cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama ente?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah. Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gangsi. G-A-N-G-S-I. Gangsi. Gangsi adalah mengasapi pakaian dan sebagainya dengan wangi-wangian.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya kasihi sekalian. Semoga antum semua sihat walafiah, beroleh barakah rahmat Allah. Dan hari ini kita akan teruskan membacakan Al-Quran kita pada surah Ar-Ra'd bermula pada ayat 29 sehingga ayat 34, yakni juga pada juzuk yang ke-13.

0: الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. صدق الله العظيم.
1: Beberapa intipati daripada ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama, orang yang beriman dan beramal soleh akan memperoleh natijah yang baik. Yang kedua, Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai wahyu kepada umatnya dan sesungguhnya baginda tidak memungkiri janjinya. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah kitab yang membentuk peradaban dunia sebagai petunjuk dan risalah kepada manusia. Baiklah, muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, demikian tadi beberapa pelajaran daripada ayat-ayat yang kita bacakan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah senantiasa mengurniakan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM menjana minda. #penyiaranjakim.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, aduh.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Benarkah apa yang aku lihat tadi? Soalan itu terus berputar-putar dalam benakku bagaikan keset lama yang rosak. Malah ketika dahi mencecah sejadah dalam sujud yang panjang, fikiranku terus menerawang jauh, gagal mencari khusyuk yang dicari. Bayangan sosok wanita itu terus bermain di ruang mata. Dia menunduk, tangannya yang kurus menyentak lantai tandas masjid yang dingin. Bahunya sedikit membongkok, menanggung beban yang tidak terlihat oleh mata kasar. Geraknya perlahan namun teratur, seolah-olah dia sedang cuba memadamkan setiap kotoran dunia dengan sisa tenaga yang ada. Sosok itu terlalu aku kenali. Garis tubuhnya, cara dia mengesat peluh di dahi, semuanya milik insan yang pernah aku kagumi. Namun hati kecilku berbisik ragu. Tak mungkin itu dia. Logik akalku menolak keras. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dahulunya berdiri di puncak kerjaya, kini melutut di lantai tandas sebuah masjid? Aku ingin sekali menyapanya. Ingin sekali memanggil namanya untuk memastikan kebenaran. Tetapi keadaan tidak mengizinkan. Itu tandas lelaki. Dan waktu solat fardu sudah hampir ke penghujungnya. Aku terpaksa memendam rasa ingin tahu yang membakar dada. Usai salam, aku bergegas keluar. Hatiku berdegup kencang, namun kelibatnya sudah tiada. Ruang legar masjid itu terasa kosong, hanya menyisakan bau sabun dan lantai yang masih lembab. Malam itu, dalam resah yang tidak tertanggung, aku memberanikan diri menghantar pesanan ringkas kepadanya. Status menunjukkan pesanan itu sudah dibaca, namun tiada sebarang balasan. Sepi, tidak seperti kebiasaannya yang sentiasa ceria dan pantas membalas bicara. Akhirnya selang beberapa hari, dia mengakui memang benar wanita yang menyentak lantai itu adalah dia. Kakak sepupu yang pernah menjadi kebanggaan keluarga besar kami. Dia memilih seorang mualaf sebagai teman hidup. Kami semua melihatnya sebagai satu lagi bentuk dakwah dan kasih sayang yang murni. Dikurniakan 4 orang cahaya mata. Suaminya dibuang keluarga sendiri kerana memilih kakak sepupuku. Demi mendalami ilmu agama, kakak sepupuku dengan rela hati menggalas tanggungjawab mencari rezeki. Suaminya memilih untuk bekerja sendiri dari rumah. Kakak tidak pernah berkira soal keuangan, belanja dapur, ansuran rumah. Semuanya diletakkan di atas bahunya. Sebagai anak ketiga, dia membawa adik-adiknya tinggal bersama. Dia membiayai persekolahan mereka dan memberi sepenuh kepercayaan bahawa rumah itu adalah perlindungan untuk mereka semua. Dia juga menjaga ibu yang kian uzur. Dia menyangka dia sedang membina sebuah kubu kasih sayang. Tanpa menyedari, dia sedang menggali lubang untuk pengkhianatan yang paling ngeri. Dan pengkhianatan itu datang dari arah yang paling tidak terduga. Suaminya menjalinkan hubungan sulit dengan adik kandungnya sendiri. Adik yang dia sekolahkan, adik yang dia suapkan nasi, adik yang tidur di bawah bumbung yang sama. Dia diceraikan tanpa belas kasihan. Yang lebih memilukan, adiknya sendiri, darah dagingnya sendiri, tanpa rasa malu mengahwini lelaki yang pernah menjadi suaminya.
ujiannya tidak terhenti di situ. Anak-anak yang dikandung dan disusukannya kini dibawa tinggal bersama bekas suaminya dan makcik yang kini bergelar ibu tiri. Entah apa racun dan fitnah yang ditaburkan ke dalam jiwa-jiwa kecil itu, mereka mula membenci ibu kandung sendiri. Setiap kali dia rindu, panggilannya tidak dijawab. Pesanan ringkasnya dibiarkan sepi. Di mata anak-anaknya, dia bukan lagi ibu yang penyayang, tetapi sosok yang mungkin digambarkan sebagai jahat oleh mereka yang telah merampas segalanya. Hati mana yang tidak luruh apabila dipinggirkan oleh darah daging sendiri, malah ibunya sendiri tidak berdiri di belakangnya. Ibunya lebih memilih untuk menyokong perkahwinan tersebut. Orang lain mungkin melihat dunia sudah kiamat dibuatnya, namun dia tetap memilih untuk tidak berdendam. Walaupun dia dicerca dan dipandang hina oleh anak-anak, dia tetap memastikan masa depan mereka tidak tercicir. Dia tidak mahu anak-anaknya merasai keperitan yang dia alami. Inilah harga sebuah pengorbanan yang tidak terungkap. Cinta seorang ibu yang benar-benar tidak bersyarat.

Tahun berganti, parut di hati tidak pernah benar-benar hilang. Cuma ia kian terlindung di sebalik kesabaran yang tebal. Ibunya jatuh sakit dan terlantar tidak berdaya. Dia mengambil keputusan besar, memilih untuk bersara awal demi memberikan tumpuan sepenuhnya kepada ibu. Dia membersihkan tubuh tua itu, menukar lampin dan mengurut kaki yang sudah tidak lagi mampu melangkah. Ibu yang pernah menghancurkan hatinya kini dijaga bagaikan menatang minyak yang penuh. Tiada keluhan. Yang ada hanyalah bakti seorang anak yang mengharap keredaan Allah. Di penghujung usia, ibunya memohon maaf dengan penuh penyesalan dan berpesan agar dia menjaga hubungan adik-beradik dan memaafkan adiknya. Ibunya pergi buat selamanya dan meninggalkan satu wasiat yang menuntut pengorbanan jiwa yang paling agung. Demi menyahut seruan itu, dia menggunakan wang simpanan

dengan KWSP yang ada. Dia mendaftar haji pakej swasta bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia juga menaja adik kandung dan bekas suaminya sepenuhnya. RM240,000 bukan sekadar angka. Ia adalah simbol pengorbanan mutlak untuk memadam api dendam lama. Dia mahu mereka melihat Baitullah bersama. Berharap agar tanah haram itu menjadi saksi penyatuan semula sebuah keluarga yang telah hancur. Setibanya di sana, mereka mendapati pakej haji yang dibayar mahal itu rupa-rupanya tidak sah. Mereka terperangkap dalam kemelut visa yang bermasalah. Akibatnya, mereka terpaksa bergerak secara berasingan. Di bumi Mekah dan Madinah, tanah yang sepatutnya memberikan kedamaian, mereka hidup dalam kebimbangan yang amat sangat. Setiap kali melihat kelibat pihak berkuasa, jantung berdegup kencang, takut ditangkap sebelum sempat menyempurnakan rukun. Sepanjang 48 hari di sana, dia jarang sekali bertemu dengan adik dan bekas suaminya. Kisah penipuan pakej mereka tular di tanah air, menjadi bualan hangat dan mengundang simpati ribuan orang. Dalam kekalutan itu, ramai jemaah lain mula hilang sabar dan meratapi nasib. Dia tetap tenang di bawah terik matahari padang Arafah dan di celah-celah jutaan manusia yang melakukan tawaf. Dia melangkah dengan penuh penghayatan. Air matanya jatuh bercucuran. Air mata yang mengalir keluar dari sebuah lubang luka yang sudah terlalu lama ditanggung. Berbeza dengan dia, adik dan bekas suaminya diuji dengan kesulitan demi kesulitan yang bertali arus. Mereka diselubungi ketakutan yang luar biasa menghadapi masalah kesihatan dan pelbagai perkara. Mungkin di sinilah terserlah bezanya sekeping hati. Hati yang bersih yang telah membasuh segala dendam dengan air mata kemaafan dengan mereka yang pernah mengkhianati sebuah kepercayaan.

Sekembalinya ke tanah air, kehidupan adik dan bekas suaminya semakin terhimpit. Dalam keadaan terdesak, bekas suaminya mula menunjukkan belang yang sebenar. Lelaki itu nekat ingin menjual rumah, kereta dan segala harta benda yang ada. Walaupun harta-harta itu secara teknikalnya didaftarkan atas nama lelaki itu, hakikatnya setiap sen yang digunakan untuk membelinya adalah hasil titik peluh dia. Dia tidak boleh berdiam diri. Bukan kerana dia gilakan harta, tetapi kerana itu adalah hak yang perlu dipertahankan demi kelangsungan hidupnya. Dia memfailkan tuntutan harta sepencarian di mahkamah. Suatu pagi yang hening, anak-anak yang selama ini menjauhkan diri, yang selama ini termakan hasutan dan fitnah, secara tidak sengaja terserempak dengannya. Mereka berdiri kaku di pintu tandas, melihat ibu kandung mereka, wanita yang melahirkan mereka, sedang membongkok, memerah kain buruk di tangan. Anak-anak yang dahulu memandang benci, kini berdiri kaku dengan dada yang berombak kencang. Mata mereka mula memerah, bukan lagi kerana api kemarahan, tetapi kerana sebab yang mendalam. Kebenaran akhirnya meruntuhkan tembok fitnah yang dibina oleh bapa dan makcik mereka. Melihat ibu mereka dalam keadaan sedemikian, runtuhlah segala ego yang ada. Tanpa sepatah kata, anak-anak itu berlari dan menerpa ke arahnya. Mereka memeluk tubuh dia yang berbau sabun itu dengan erat, seolah-olah takut akan kehilangannya lagi. Tangisan pecah di ruang sunyi itu. Mereka memohon pengampunan, mencium tangan yang kasar kerana kerja berat itu, dan memberi penghormatan yang setinggi-tingginya atas segala pengorbanan yang tidak pernah mereka hargai sebelum ini. Pada saat itu, dia bukan lagi seorang pencuci tandas yang dipandang rendah oleh masyarakat. Dia adalah seorang ibu. Dia adalah seorang pejuang yang telah menempuh padai pengkhianatan yang paling dahsyat, kehilangan yang paling menyakitkan, dan ujian hidup yang paling berat. Namun akhirnya disambut dengan pelukan kasih sayang yang paling murni. Di sebalik pakaian lusuh seorang pembersih tandas, berdiri seorang wanita yang martabatnya jauh lebih tinggi daripada apa yang mampu dilihat oleh mata manusia biasa. Dia telah membuktikan bahawa kemuliaan tidak terletak pada tahta atau harta, tetapi pada keikhlasan yang tidak bertepi dan ketenangan hati yang hanya mampu dimiliki oleh mereka yang telah menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Esa. Harga pengorbanan itu memang mahal. Namun, pulangan yang diterimanya pada hari ini, kasih sayang anak-anak dan ketenangan jiwa, adalah sesuatu yang tidak mampu ditukar dengan seisi dunia.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Harmoni Klasik.

0: Harmoni Klasik.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Panggilan Haji.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Perlis, Kedah, Pulau Pinang 104.9 MHz di utara.
1: Sila melancong utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
0: Harmoni Kelas.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, Ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaan-Nya. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: السلام عليكم يا صاحبان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اي ما شاء الله عن الرأس مجم كنال انتيني مجم بلها جمبه تبدي معني.
0: Cepatnya pelupih. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkalah teman naik haji ya. Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupih.
1: Tapi siapa nama ente ya?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah. Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Harmoni Klasik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Saudara-saudari, dalam surah Al-Kahfi, kisah Zulkarnain ini duduk selepas cerita Nabi Khadir alaihi wassalam. Perasan tak kenapa, kenapa Allah Ta'ala ni dia susun cerita-cerita ni dengan hikmah tertentu. Ha, ni sekarang perkataan hikmah ni. Jadi para ulama Al-Quran, para ulama tafsir, ya, mengatakan cerita Zulkarnain duduk selepas cerita Nabi Khadir sebab Allah nak didik kita dalam proses menyebarkan rahmatan lil alamin, dalam proses menyebarkan Islam, nak selamatkan orang daripada bahaya di hari akhirat, ada orang akan puji kita, ada orang akan keji kita. Maksudnya apa? Okey, dengar elok-elok eh. Cerita Zulkarnain adalah cerita yang ramai orang puji baginda. Baginda nak menyebarkan rahmatan lil alamin di tiga tempat. Surah Al-Kahfi menggambarkan baginda bermusafir ke sana, ke sini, ke pergunungan, ke tempat matahari terbenam, ke tempat matahari terbit, ke barat, ke timur. Di sana, di sini, ya, pimai. Tetapi Zulkarnain memang menyebarkan Islam dan mendapat pujian daripada penduduk hentian pertama, penduduk hentian kedua, penduduk hentian ketiga bertepuk tangan kerana memuji pemerintah ini yang memberikan Islam dalam bentuk manfaat kemahiran, dalam bentuk manfaat rezeki, dalam bentuk keadilan. Siapa tak nak? Tetapi ya, kena ingat, tak semua orang, ya, bila menyebarkan Islam orang akan suka. Orang, tak semua orang nampak manfaat tu. Betul tak tuan-tuan puan sekalian? Pernah tak dalam hidup anda orang macam, kau tak payahlah nak cakap benda-benda baik ni. Aku tahulah dosa kau tu. Kita dulu ni berkawan sejak bangku sekolah lagi. Dah cukup lah. Tak payahlah nak cakap pasal rasuah. Tak payahlah nak cakap pasal riba. Sudah-sudahlah. Jadi ada orang akan sindir-sindir kita. Ada orang akan keji kita. Dan that's why. Itu sebab Allah letak sebelum cerita Zulkarnain, cerita Nabi Khadir, yang mana dimarahi oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak suka dengan tindak tanduk Nabi Khadir. Padahal Nabi Khadir sedang menyebarkan rahmatan lil alamin. Menyebarkan agenda yang sama dengan Zulkarnain. Nak sebar kebaikan pada pemilik perahu. Nak sebar kebaikan kepada dua orang ibu bapa yang ada seorang kanak-kanak. Nak sebar kebaikan kepada dua orang anak yatim. Tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, subhanallah. Tapi tidak disukai kan Nabi Musa mewakili kita lah. Kita yang tak faham apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Islam yang kita sedang lihat. Ada benda kita suka kan, ada benda kita tak suka. Ini kelemahan kita, fikiran kita terbatas. Jadi dalam proses kita berdakwah, kena get ready ya. Ada benda orang akan puji kita, ada benda orang tak suka. Dan jangan kerana orang tak suka, kita pun tutup mulut tak bercakap. So ingat ya, barakallahu fikum. Kita jumpa lagi dengan topik yang baru tentang Zulkarnain, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Hashtag penyiaran jakim. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizaldin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik. Jumaat 29 Mei, 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Harmony Classic.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
2: Di mana kau cari ganti?
1: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: السلام عليكم يا صاحبان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أي ما شاء الله عن الرأس مجم كنال انتيني مجم بدها جمبه تبا دي معاني.
0: Cepatnya pelupih. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya
0: ha? Sama-sama mahatah kau naik haji. Cepatnya pelupih.
1: Tapi siapa nama ente?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizaldin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik 107.9.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disara memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.

khabar semuanya? Salam Aidil Adha. 6.13 minit pagi. Terima kasih kepada saudara yang setia bersama kami. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Hari Rabu hari ini. 27 Mei 2026. 10 Zulhijjah. 1447 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 7.1 minit pagi nanti. Hirup herba rasa sesudu, tidur lena berlapik lengan, pulang kampung lepaskan rindu, Aidil Adha jadi kenangan. Baiklah saudara, pagi-pagi ni mungkin ada yang sibuk. Sibuk di dapur sediakan apa saja juadah untuk keluarga tersayang. Hari Raya Aidil Adha, pengorbanan suci murni. Kita doakan agar keluarga kita yang berada di Tanah Suci Mekah semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan mendapat haji mabrur. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu sekejap lagi, Ideal Sisters. Lagunya Hari Raya Hari Bahagia. Tapi sebelum itu, kita nak berhibur dengan kumpulan popular ini yang berasal dari Singapura tahun 70-an dulu. Kumpulan yang dianggotai oleh 8 orang semuanya. Album mereka ini diterbitkan oleh Dato' S. Atan. Kumpulan Hidayah ini, Seruan Haji. Semuanya bersama kami, Wirama Aidil Adha.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik. Mengganggu.

itulah dia gandingan hebat Hijaz dan juga Hajah Asiah, panggilan Haji. Hajah Asiah ni ialah penyanyi nasyid tersohor yang berasal dari Bandar Kotari Utara Medan. Usia 4 tahun lagi sudah menyertai bidang seni Al-Quran, qasidah, taranum, akhirnya menyertai kumpulan nasyid bersama sepupu-sepupunya. Dan beliau juga telah mengasaskan sebuah madrasah Al-Quran sendiri, iaitu Yayasan Perguruan Al-Quran Nur Asiah. Dan akhirnya meninggal dunia pada usia 70 tahun setelah mengadu sakit perut. Baiklah saudara, 6.37 minit pagi. Semalam kita seluruh rakyat Malaysia berasa sedih dan hiba, ya. Penemuan jasad Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun, ya, yang ditemukan sekitar pukul 11.58 minit pagi semalam. Keluarganya mengucapkan terima kasih lah, ya, kepada seluruh rakyat Malaysia, mendoakan mereka yang terlibat dalam usaha pencarian remaja itu sejak Sabtu lalu, ya, di Bukit Cangkat Asar. Itulah ibu saudaranya Nur Hazlin Marsduki, 52 tahun, katanya amat berterima kasihlah kepada semua pihak yang membantu secara langsung dan tidak langsung, ya. Seorang lagi yang masih belum dijumpai, iaitu Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih, masih giat lagi usaha mencarinya. Dan berita yang baru lagi, ini seorang warga emas dilaporkan hilang di kawasan kebun sawit di Kampung Medan. Natiah Selamat, 77 tahun, dikatakan hilang ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Kampung Seri Bunian. Kata Komander Operasi Bala Bomba dan Penyelamat BPP Pontian Baru, Muhammad Khairul Anwar Abdul Ghani, katanya pihaknya menerima panggilan pukul 6 petang sebelum operasi mencari dan menyelamat digerakkan, ya, dengan bantuan penduduk kampung. Berdasarkan maklumat, mangsa pulang ke kampung berkenaan pukul 11 pagi, namun sehingga kini tidak sampai ke rumah. Jadi setakat ini usaha mencari masih digerakkan dengan pencarian di kawasan kebun kelapa sawit. Itulah dia. Baiklah saudara, kita doakan agar semuanya, masa-masa ini, kegusaran ini, dapat diselesaikan dengan jayanya, dengan lancar, ya, penemuan selamat. Kita doakanlah, ya, seluruh rakyat Malaysia pada hari yang baik ini, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu lagi, lagu Hari Raya. Kita ada lagu Raya Haji juga, Dewata Wiwik ini, Di Sini Pasti, dengan seni kata yang cukup memberi kesan pada jiwa. Tapi sebelum itu, kita nak dengar dulu Nur Kumalasari ini, Pulang di Hari Raya. Semuanya bersama kami, Wirama Khas Aidil Adha.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia, Sweet Charity, Seri Hari Raya, 6.52 minit pagi. Ya. Sweet Charity ni, suatu mereka sudah ada album, kerap kalilah mengadakan konsert di panggung negara Singapura. Dan lepas tu pun, mereka tetap menerima undangan bermain di bawah kemah, ya, kenduri-kenduri kahwin semua. Mereka tidak memilih. Itulah dia, Sweet Charity yang tak merokok, sentiasa menjaga akhlaknya. 6.52 minit pagi. Dan sekarang ini Azura nak sampaikan ramalan cuaca seluruh negara hari ini, 27 Mei 2026, yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi, semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat, Perlis dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat Kedah dan juga Perak. Hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, iaitu di negeri Johor. Tiada hujan di negeri-negeri lain. Di Sabah pula ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat pedalaman dan juga pantai barat. Hujan di beberapa tempat di Kudat. Tiada hujan di Tawau, juga Sandakan. Sarawak, hujan di beberapa tempat, Bintulu dan juga Miri. Tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Seriki, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Limbang. Kadang cuaca sebelah petang pula, semenanjung ribut petir di beberapa tempat Kedah, Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman pula, Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tiada hujan di Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka. Sabah pula ribut petir di kebanyakan tempat, di Tawau. Ribut petir di beberapa tempat pedalaman, pantai barat, Sandakan, Kudat. Hujan di beberapa tempat di Labuan dan akhir sekali di Sarawak. Ribut petir di beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan pula di Sri Aman, Betung, Seriki dan juga Kapit. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami Nursi Wirama khas Aidiladha, bertemankan saya di sini Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa.

0: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Dia kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Seban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongpin pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura, sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC, Faisal Halim, menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selita. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia ekoran pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani Wirama khas Aidil Adha. Bertemankan saya di sini Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Itulah dia bahagia di hari raya. Sebuah lagu nyanyian A. Dayang and the Families. Seanggun wajahnya, namanya, nama sebenarnya Aisyah Dayana binti Abdul Razak. Nama popularnya dalam dunia seni nyanyian ini A. Dayang. Baiklah saudara, sebentar hari raya Aidil Adha ini di Radio Klasik juga akan menyiarkan program-program khas menarik, terutamanya KMJ khas hari raya Aidil Adha pada pukul 9.15 minit pagi nanti. Kemudian drama Tiga Serumpun Kulamar Kau di depan Kaabah pukul 12.30 hari, dan juga pukul 3 petang pantun Aidil Adha Tiga Serumpun 2026. Teruskan setia bersama kami, kita ada cubit-cubit manja.
1: Dengan cinta ku benar

0: Cubit, cubit, manja.
1: Hai, Saif. Hari ni kan raya. Kerja ke? Eh, sungguh-sungguh betul cari duit sejak-sejak dah kahwin ni.
2: Eh, Bella. Yelah, saya kan polis. Mana ada cuti? Ha, kalau dapat cuti pun kena gila-gila lah dengan anggota yang lain. Ha, tahun ni saya kerja. Tak apalah. Demi kat mana negara? Awak pun nampak siap-siap jadi kerja juga ke?
1: Samalah macam awak juga, Saif. Kena kerja juga. Saya kirim Abang Ujang je balik kampung sorang-sorang. Jadual saya jatuh pada adik-adha yang pertama. Nak buat macam mana? Inilah pengorbanan namanya.
2: Itulah, berkorban apa saja. Kalau kita belum ada rezeki nak korbankan lembu kambing, kita korbankan masa kita untuk terus berkhidmat kepada bangsa dan negara. Orang kata apa? Demi lencana di dada.
1: Mujurlah Shima faham kerja awak, Saif.
2: Bukan dia je faham saya. Saya pun kena faham dia. Dah siap bekalkan bulu mata bertingkat-tingkat untuk dia beraya. Dah cukup dah gembira untuk dia. Senang now lah jaga.
1: Senang betul tu bagi apa bulu mata je. Ini Saif, walaupun hari ni dah raya kan, tapi masih ada yang dalam perjalanan balik ke kampung tau. Nak elak kesesakan sebelum raya hari tu. Tiba-tiba risau pula saya. Takut ada yang ambil kesempatan bawa kenderaan lebih daripada kelajuan yang dihadkan. Maklumlah kenderaan pagi raya ni agak berkurangan sedikit sebab ramai yang dah berada di kampung pagi ni.
2: Itulah tu. Terutama yang menunggang motosikal. Kalau ikut statistik, seramai 4,267 penunggang motosikal maut dalam kemalangan pada tahun 2025. Jumlah tu menunjukkan yang mereka menjadi pengguna jalan raya paling berisiko. Kebanyakannya atas sebab sendiri, kecuaian, laju dan menunggang secara berbahaya. Potong ikut dan je.
1: Tapi ada juga penunggang motosikal yang mengalami kemalangan atas sebab kecuaian orang lain. Motosikal ni kan kecil je. Kadang-kadang pemandu kereta atau lori tak perasan kedudukan mereka. Tersinggung sikit, akan mengakibatkan kesan yang dahsyat.
2: Sebab tu lah kita ni selalu diingatkan atas jalan raya. Hati-hati, fokus pemanduan, ikut undang-undang yang ditetapkan. Memandu secara berhemah, kena beringat jalan raya ni bukan tempat untuk berlumba. Bukan kita je yang guna jalan raya. Ramai lagi.
1: Kadang-kadang bila dah ada atas jalan raya, masing-masing nak cepat, nak laju. Sampai lupa ada keluarga tunggu dekat rumah.
2: Betul tu. Sekarang ni dah ada kempen penunggang Malaysia My Rider dan pelancarannya bertepatan dengan hasrat Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT untuk memperkukuhkan kesedaran, pematuhan peraturan jalan raya dan pembentukan budaya tunggangan selamat dalam kalangan pengguna motosikal. Walaupun adik-adaha mengingatkan kita tentang pengorbanan, tapi jangan sampai diri sendiri jadi korban jalan raya.
1: Betul. Setuju. Lambat sampai tak apa, asalkan selamat sampai.
2: Jangan laju-laju.
1: Ni Saif, kalau awak kerja, Shima balik kampung dengan siapa?
2: Alia kan ada. Habis Abang Ujang balik naik motor sorang-sorang, okey ke dia?
1: Mestilah okey. Siap minta duit minyak dengan duit makan kat R&R dengan saya. Mestilah okey.
2: Kalau macam tu saya

suara penyanyi legenda 50-an, 60-an, S. Effendi, panggilan Haji. Penyanyi yang disayangi ramai kerana lagu-lagu ciptaannya dan suaranya yang memukau. Tahun 1980 ketika usianya 57 tahun, ya, beliau sempat menunaikan ibadah haji. Tetapi permintaannya 3 tahun sebelum meninggal, katanya tidak mahu ditulis gelaran haji di depan namanya. Cukup sebagai Said Effendi saja. Dulu pun Azura pernah ceritakan mengenai permintaan S. Effendi ini, eh. Kerana baginya yang penting adalah ibadahnya, bukan gelarannya. Tetapi beliau tetap menjalani kehidupannya secara sederhana. Itulah dia kehebatan S. Effendi. 7.39 minit pagi, pukul 8, kita akan dengarkan sepanjang jalan kenangan lagu-lagu irama tanpa henti. Istimewanya lagu-lagu Hari Raya Aidil Adha, ya, satu jam ini. Dan terus dia bersama kami, kita dengar. Ini dia Wahida, Seteguh Cinta, Haji. Semuanya bersama kami.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

Kecap Klasik menggamit kenangan 7.50 minit pagi dalam keadaan kita riang gembira ini. Jangan lupakan kepada mereka yang dalam kesusahan, terutamanya kepada saudara-saudara kita, ya, warga Palestin, ya, di Semenanjung Gaza yang menyambut Aidiladha untuk tahun ketiga ini turut di tengah-tengah apa yang disifatkan oleh pegawai dan penduduk sebagai keadaan manusia yang sangat lemah lah, ya. Kekurangan ternakan yang meluas, harga melambung tinggi turut menyebabkan kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban. Jadi itulah dia, ternakan musnah akibat perang yang berterusan sejak Oktober 2023 yang lalu. Jadi kita seluruh rakyat Malaysia harus doakan kesejahteraan mereka supaya Allah SWT lindungi mereka di bumi Gaza. Baiklah saudara, nantikan bersama pukul 8 pagi nanti kita ada lagu-lagu irama tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Azura dah susun khas untuk saudara. 9.15 kita ada KMJ khas Hari Raya Aidiladha. Kemudian pukul 12.30 hari, drama Tiga Serumpun Kulamar Kau di depan Kaabah. Dan pukul 3 petang, pantun Aidiladha Tiga Serumpun 2026. Semuanya kita mempunyai menerusi hari istimewa Hari Raya Aidiladha untuk hari ini. Kita dengar, ini dia Sani Sahuri, Bersabarlah Sayang. Menerusi wirama khas Hari Raya Aidiladha.

Kenangan muzik jiwa khas istimewa sempena Hari Raya Aidiladha menanti saudara. 27 Mei 2026, 9.15 minit pagi. Bersama DJ Syazmil Izwan dari Radio Klasik dan DJ Zura dari Harmoni FM. Dua benua menyatukan kita semua. Kenangan mengusik jiwa.